Radio Bali 99,3 FM Voice of Sangasanga. Satu lagu dari Vidi Aldiano, Gadis Genit. Ah, Niki, yang gadis genit siapa nih ya? Kayaknya Mbok Yastini nih pagi-pagi udah diberiin pantun Gus Dika nih ya. Baiklah, kalau begitu pantunnya ini ada ikan hiu makan terasi. Cakep. Thank you, terima kasih. Oke, baiklah. Gus Dika gak bisa pantun ya pagi-pagi ya. Mohon maaf Mbok Yastini ya. Soalnya Gus Dika ini belum sarapan. Melihat makanan yang difoto oleh Mbok Yastini ini bisa bikin lapar Gus Dika ini. Bubuh Bali emang enak banget kayaknya ya. Aduh. Pengen jadinya ya, ntar mau beli beguling aja deh. Kok bisa berbeda ini? Ya, dan siang lagi sarapan mungkin ini Nini Gusta nih atau Bu Joni, Pak Joni, gimana nih, udah sarapan belum? Sarapannya apa nih pagi-pagi? Coba di-spill dulu sarapan paginya. Apakah bubuh juga atau yang lainnya nih? Terus ada juga nih Bligos Widiantara dari Sidang Bunut Bangli yang sudah gabungan juga ya. Dan di aplikasi Fox Radio yang belum gabungan, yuk gabungan dulu ya. Dan Gus Dika mau melimpir dulu sebelum ke aplikasi ke Facebook dulu. Soalnya Gus Dika sudah upload foto juga. Jadi biar nggak rugi gitu ya Gus Dika upload foto, yuk diramein dulu ya. Di sini ada yang gabungan rame banget, Mbok Miniasih dari Tabanan Luwes ini sudah gabungan juga. Dan selain itu ada Blicok Gus Permana dari Sukawati. Kayaknya Blicok Gus Permana sudah mulai beraktivitas kerja nih. Kerjanya dari pagi tadi asalnya nih ya. Dari Satuda ada Mbok Yantini. Dan Niki dari manakah hadir ini? Pekak Podol hadir juga ya dari Sampelangan Gianyar. Jadi buat Semeton Fox, jangan kemana-mana dulu. Gus Dika akan kembali lagi menghibur Semeton Fox ya dengan satu lagu dulu ini yang akan mengudara dari Siga Sahabat Jadi Cinta.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Wendy Mark, Asmara. Wow, semua tahun Fox yang lagi berasmara nih, siapakah? Mungkin lagi asmaranya masih berbunga-bunga gitu ya, setelah mendapatkan si doi nih semua tahun Fox ya. Tapi ada juga yang masih menutup hati atau ruang cintanya. Yang ini ingin berfokus bekerja dulu, mencari cuan dulu, boleh-boleh saja Semeton Fox ya. Itu adalah pilihan hidup masing-masing Semeton ya. Dan buat Semeton Fox yang masih menjomblo ya, memilih menjomblo dan meraih rejeki terlebih dahulu ya Semeton Fox ya, it's okay Semeton Fox ya, that's okay. Dan pastinya buat Semeton Fox yang meraih impiannya terlebih dahulu, semangat dulu ya. Dan siapa tahu nih Semeton Fox bisa menggapai cita-citanya di tahun ini. Astungkare. Yang pastinya buat Semeton Fox yang memiliki cita-cita, mungkin ada yang mau umrah atau uang senilai 35 juta rupiah. Cobain deh Semeton Fox, ikuti reward sanga-sanga. Satukan iki reward sanga-sanga sampai di tanggal 1 Desember 2026. Nah, reward sanga-sanga ini Semeton Fox, caranya gampang banget untuk diikuti. Kap pertama, Semeton Fox kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau tanamilah tanahmu klasik yang ultimate, boleh juga yang ukuran 100 ml. Ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksi di atas tahun 2024 ya Semeton. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap. Kalau sudah Semeton Fox, kumpulkan, dimasukkan satu amplop ya, dan ditulis kategorinya, ada 3 kategori, karyawan, konsumen, dan sangasian. Yang udah dikumpul, sudah diikuti persyaratannya, langsung gaskan dikirim ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawu nomor Kutus-Kutus, Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Atau bisa juga ke Fox Radio Bali ya Semeton. Ingat Semeton, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, pilot sepanjang hidupku. Yap, sementara Fox, sepanjang hidup ini kita harus selalu berbuat baik ya. Dilarang untuk menyakiti perasaan orang lain dan merusak kebahagiaan orang lain. No, kita berfokus pada diri sendiri aja dulu, sementara Fox ya. Mulai dari kesehatan dulu, boleh tuh dengan minyak balur sanga-sanga. Dan lanjut juga dengan pendidikan yang terpaling penting, sementara Fox ya. Karena pendidikan ini adalah bekal investasi di masa depan untuk kita berkarir semeton. Dan yang pastinya semeton Fox ya, pendidikan-pendidikan di Indonesia ini sudah mulai maju ya semeton, dan di mana pemerintah Kabupaten Gianyar ini mendukung lagi semeton Fox ya di dunia pendidikan dengan menyerahkan bantuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kepada 204 lulusan SMA-SMK yang merupakan warga kurang mampu secara ekonomi guna mendukung daya saing dan siap kerja. Jadi sebanyak 204 generasi muda yang memiliki latar belakang lulusan SMA-SMK dan berusia maksimal 25 tahun akan mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan kerja selama 1 tahun semeton. Jadi program pemerintah daerah itu menjadi wadah kepada generasi muda untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengembangkan mental serta keberanian menampilkan keterampilannya. Dan diharapkan ya semeton Fox ya, LPK adaptif dalam meningkatkan kompetensi peserta di tengah perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI. Kini ini kita harus bersaing dengan teknologi, bukan dengan manusia lagi loh semeton Fox ya. Jadi kita harus benar-benar profesional, telaten, dan juga inovasi itu harus di dalam dunia kerja. Kalau enggak, kita sudah dilempar oleh AI semeton.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia. Berlibur di belahan utara Pulau Bali
1: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
0: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
1: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
1: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound, sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal, namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya, sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Cherry Bell, Selamat Pagi Cinta. Apakah ada yang mengatakan seperti itu, Semeton? Baru bangun, selamat pagi cinta, selamat pagi sayang. Kalau nggak ada, Gustika deh yang menyelamat pagiin Semeton Fox ya. Selamat pagi. Yap, Semeton Fox, bener banget pagi-pagi nggak boleh lemes-lemes ya Semeton Fox. Harus di-charge dulu energi Semeton Fox dengan ngopi mungkin ya. Diisiin dengan pisang goreng atau jajah Bali juga enak ya Semeton. Pokoknya biar nggak ngantuk aja. Gitu ya, tapi Semeton Fox tipe kopi yang mana? Kopi manis atau kopi pahit atau kopi kir aku mencintaimu? Ya, daripada kepikirannya Semeton Fox ya, mendingan gabungan sama Gus Dika dulu, bisa di WhatsApp 087808 53 kali 993. Sekali lagi di nomor 087808 53 kali 993. Jangan lupa di aplikasi Fox Radio gabungannya Semeton Fox ya, tentunya gratis aplikasinya. Dan Gus Dika mau menyapa dulu Semeton Fox yang ada di Facebook nih. Nah, di Facebook di sini ada dari Ceko Maria, Bu Gusti Ayu Parwati yang sudah gabungan ya, terima kasih banyak. Dari Selat Duda juga ada Pak Ian Lolet ini yang hadir, terima kasih banyak. Ada Blian Suar hadir juga. Terus dari Medan, ini Tumiam nih yang berguna banget aplikasi Fox Studio kalau di Medan ya, streamingannya ya. Dan gak cuma itu, ada juga Kak Ega dari Bangli Sidambunut. Nah, selain itu di aplikasi Fox Radio yang udah gabungan lagi ada Pak Gungura yang selalu stay tunean ya. Dan dari Payangan ada Pak Ngakan Weda. Dan gak ketinggalan dari Kesiman ada Bu Wayan Arini yang gabungan sama Gus Dika kali ini. Kalau di WhatsApp ini yang udah gabungan, kita lihat dulu. Ini ada Blika De Afrika dari Selembawa Kajemarga, terima kasih banyak. Ada dari Belayu Tabanan, Bu Wayan Lastri yang selalu gabungan. Gung Haji Apel yang titip salam buat Jeruk Pulau Sari di Padang Sambian, Bu Joni, Pak Joni, Pak Wayan Sugite, ada Gung Kak Yudis juga dan Gung Nini Yudis. Lanjut lagi, ada dari Desa Tua Marga Tabanan, Blima Dehendra Saputra, dan selamat pagi Effendi di Monang Maning yang selalu gabungan ya. Yang request tembang Tip X, Kamu Gak Sendirian, sudah saya putarkan, semoga terhibur tembangnya ya. Dan Semeton Fox, jangan kemana-mana, tetap stay tune dulu di Fox Radio Bali.

103,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Project Pop, ingatlah hari ini. Ya, sebetulnya Fox, kembali lagi Gus Dika di udara ini yang akan membagikan informasi berita terlebih dahulu dari kantor perwakilan Bank BI, ya, sebetulnya Fox, ya, Bank Indonesia. Bersama tim pengendalian inflasi daerah ini dari Provinsi Bali mengantisipasi risiko inflasi akibat dinamika ekonomi, geopolitik, dan hari raya besar keagamaan, pengaruh cuaca juga, nah, sebetulnya. Nah, di mana ya teman-teman Fox, Bank Sentral kini fokus melakukan pasar murah, pemantauan harga secara berkala, termasuk pengawasan dan sidak pemasokan LPG bersubsidi, dan di mana difasilitasi distribusi pangan serta memaksimalkan kerjasama antar daerah oleh Perumda Pangan serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi operasi pasar dan pasar murah kepada masyarakat. Memang ada beberapa risiko perlu diperhatikan semeton, yaitu tingginya permintaan barang dan jasa pada periode hari besar keagamaan, contohnya galungan dan kuningan yang besok akan tiba ini semeton, ya, serta juga musim puncak kunjungan wisatawan Nusantara yang libur sekolah pada minggu depan mendatang. Selain itu juga ada ketidakpastian cuaca, yaitu peralihan musim hujan kemarau disertai potensi El Nino berupa gangguan cuaca dan risiko kekeringan pada beberapa sentra produksi pangan pada mempengaruhi produksi pertanian. Ya, teman-teman Fox, itu dia. Semoga teman-teman Fox bisa lebih waspada lagi dengan terjadinya perubahan-perubahan ekonomi di mendatang nanti, dan kita doakan semua kita kaya raya, teman-teman.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Jigostik Puisi. Sudah saya putarkan buat teman-teman Fox ya, spesial nih yang nungguin ya. Hampir aja kelupaan nih Mbak Istini ya. Sudah karaokean katanya di warung ya. Ikut satu dong karaokeannya. Tapi hati-hati ya, nanti warungnya rubuh kalau Gus Dika karaokean. Ya buat semeton Fox yang udah gabungan, terima kasih banyak semeton. Dan ini yang udah gabungan pun masih banyak lagi, terus merapat nih ya, luar biasa antusias nih ya. Dan di sini ada yang gabungan dari Banjar Apuh Mawang Ubud. Terima kasih banyak ini yang udah gabungan, Mbak Tut Jumblu yang request tembang ya, Samson Kenangan Terindah. Siap, sudah mengudara tadi. Semoga kenangan terindah bisa menjadi bener-beneran terindah ya Mbak Tut ya. Dan gak cuma itu, ada juga dari Kebo Iwe, Bu Sekaryani. Terima kasih Bu. Dan ada juga Mbak Ira Sustiadi, pagi-pagi udah bangun aja nih ya. Apa aktivitas pagi-pagi nih Mbak Ira Sustiadi? Apakah mendengarkan gosip yang kemarin? Dan selanjutnya juga yang pagi-pagi gabungan Nini Zeren nih di Gunung Guntur. Apakah merasakan gak sih Nini Zeren pada pagi hari ini tuh dinginnya beda banget? Oh emang ya, beberapa hari ini Denpasar emang dingin banget. Kalau dingin ya pakai minyak balur sanga-sanga aja biar anget ya semeton ya. Dan sebelum lanjut juga saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat teman saya, bestie saya. Wah, hari ini berulang tahun ya, di tanggal 4 Juni 2026. Zodiaknya Gemini, tapi Gemininya bukan yang red flag, tapi green flag ya. Ada Kak Putri Rahayu yang selamat hari ini berulang tahun ya. Selamat ulang tahun dulu buat Kak Putri. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan terus happy-happy ya Kak Putri ya. Dan gak lupa juga, semoga Kak Putri diberikan kebahagiaan yang melimpah, terus cita-citanya tercapai, apapun yang diinginkan tercapai, pokoknya ya hal-hal positif tercapai. Dan enjoy your day Kak Putri. Spesial tembang dulu buat Kak Putri dari Jambrut, selamat ulang tahun.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga, Ratu Teman Tapi Mesra. Inggih semeton Fox, ngiring tengahin up jagat digital, radio state dados pengiring sanesatia, nyarengin pekarian, ngicenin informasi, ngibur miwah dados inspirasi sebilang raineng. Dan mangde Radio Ring Bali Presiden Ngelimbak, tur manut ring pikayunan semeton, PRS SNI Bali nunas keledangan semeton Fox sami melarapan antuk survei digital pemargin Radio Ring Bali. Melarapan survei puniki semeton Fox presiden ngawedar daging pikayunan rikalaning niki miragi radio. Kebutuhan informasi miwah hiburan tur usul mangde Radio Ring Bali sayang ngebajikan. Nah, survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit kemanten. Saluir niki penyawis meton mejanten pacang raos ririt utawi rahasia. Yening jaging rara survei punike langsung klik kemanten. Link tri sana wantan ring bio Instagram at Fox Radio Bali 99,3 FM. Tur pilih link survei pemargin radio. Terus semua sana sampun ledang wantu niki ngisi link tri mangde radio Bali sayan majeri wekasan kreatif tur relevan ring generasi magasami.

0: waktunya Zona Indonesia. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
0: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas

0: 5 kali 085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sangasanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangasanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangasanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

93 FM Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Superman Is Dead, Jika Kami Bersama. Ya, jika kami bersama-sama untuk menjalani tugas-tugas hari ini tanpa ada ketersinggungan, tanpa ada persaingan, wah pasti kelar deh ya. Tapi ya teman-teman Fox ya, pastinya ada aja hambatan-hambatan ya, mau dari eksternal ataupun dari internal ya. Apalagi dari internal ini, dari diri sendiri ini yang terutama agak sedikit susah ya untuk mengembalikan moodnya teman-teman. Kalau teman-teman Fox sudah nggak mood gitu kan ya, pasti ada salah satunya yang membuat Anda malas bekerja dan lain sebagainya. Dan pastinya ini bisa Anda atasi ya, salah satunya dengan mencium aroma-aroma terapi semeton. Karena aroma terapi ini dipercaya semeton Fox untuk merelaksasikan pikiran, mood juga loh semeton. Apalagi kalau di pagi hari. Kalau nih semeton Fox yang mau mencari aroma-aroma terapi, pertama semeton Fox bisa pakai minyak balur sanga-sanga yang dioleskan di tubuh semeton Fox. Selain aromanya bisa merelaksasikan, nah manfaatnya juga bisa menghangatkan, menghilangkan encok-encok ataupun lain sebagainya. Kalau mau yang lainnya semeton Fox bisa juga menggunakan dupa dari sanga-sanga. Jadi semeton Fox, produk-produk ini bisa semeton Fox dapatkan langsung di Fox Radio Bali yang beralamatkan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 68X Kota Denpasar ya. Atau bisa juga memesannya di nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102.

0: waktunya Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

0: Voice of Sanga-Sanga, satu lagu dari Gigi My Facebook. Waduh, lagi 10 menit aja Gus Dika pamit undur diri nih Semeton. Dan sebelum pamitan ya, mau mengucapkan terima kasih banyak lagi buat Semeton Fox yang sudah gabungan di sini. Ada Jero Sri Tampak Siring hadir di sini untuk mengikuti Gus Dika. Siap. Dan dari Pupuhan Tabanan ada Pak Tut Adi Dharma. Dan kita beralih dulu ke Facebook ya, kita loncat-loncat pokoknya ya. Dari Batu Bulan hadir Pak Wayan Brate, dari Kuta juga hadir Pak Wayan Sugita yang sudah gabungan ya. Dan selanjutnya ada juga Sima-Sima dari Kintamani sampun hadiran juga di sini. Terima kasih banyak. Dan kembali ke WhatsApp yang sudah gabungan bareng Gus Dika ada Pak Yan Sena dari Bedulu ya. Seneng banget ini udah rame banget nih Semeton ya. Gak cuma itu, ada Pak Yoga Canggu juga dari Canggu yang sudah gabungan. Dan ada Beli Putus Tun dari Yang Batu. Dan Zona Indonesia gabungan ada Beli Yansu, Mbok Jetusri juga yang sudah gabungan di pagi hari ini. Terima kasih Mbok Jetusri. Berikutnya ada dari Wewidangan Kesiman. Kaget kone nih pagi-pagi di Agus dikasiaran. Lebih kaget kalau yang ada siarannya itu suaranya itu kaget tuh. Iki ada juga Beli Gede Pasa ya yang udah menang-maning gabungan. Dan pagi-pagi sudah mencuar dong, seperti Bu Febi sudah cuan-cuan terus biar gak kalah juga sama Bu Febi nih. Dan ada juga yang sudah gabungan Gung Biang Rake dari Denpasar ya, sudah stay tunean, terima kasih banyak. Tak ketinggalan juga dari Noja Kesiman ada Muktut Nari, Pak Kade Arumananta dari Padang Getas, Lan Rahajeng Pagi dari Ketut Sarkiani Singaraja yang sudah gabungan, terima kasih banyak. Mok Mangming dari Tulikup juga udah gabungan ya, kenapa baru gabungan, pasti baru selesai masak nih ya. Dan ada juga Beli Doping Ring Kebagan Kayu Bihi, Pak Mang Chandra Sedate, Beli Ketut Anak Putra Seribu juga sudah gabungan, Beli Gede Sumayasa dari Bedawa Beleleng, dan Mutiarai dari Klungkung juga sudah gabungan.
1: Mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

3FM Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu penutup dari Marion Jola, Aduh Aduh. Ya aduh dulu ya Semutan Fox ya, cukup sampai di sini dulu saya menemani Anda di pagi hari ini. Semoga Semutan Fox bisa terhibur dan tambah semangat lagi untuk beraktivitasnya di pagi hari ini ya. Dan Semutan Fox mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata ataupun yang belum disapa dan requestannya belum masuk karena kebentur sama waktu ya. Kalau 4 jam mah Gus Dika ladenin ya, 10 jam pun Gus Dika ladenin ya, asalkan gak rewat aja Gus Dika. Kalau begitu ya Gus Dika pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada lawan. Ngarangan Sumeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu, Sumeton Fox kesayangan Gus Windu. Baik itu menular kesaringan 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of sanga-sanga bahana budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adalawan. Yuk, teleponin Gus Windu. Megatre dumun nyantas galasi ketengai. Ring gendeng Bali, gas.

0: Fox Bali.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran.

0: 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan gue sudah punapi gater rahinane mangkin semetan Fox. Sedang ngudiang ke semetan Fox mangkin ring DJ semetan Fox miragiang gue swindu semetan Fox ngiring sarengin gue swindu dumun teleponin gue swindu megatre ring WA 087808 5 3 9 9 3 yuk semetan Fox yuk. Uning ke semetan Fox wenten orti anyar puniki saking DPRD Bali semetan Fox manu saking Bali Politika semetan Fox DPRD Bali ngedorong pemerintah daerah ngerereh sumber pendapatan anyar melarapan antuk pengembangan utawi ngelimbakin objek restribusi tur optimalisasi aset daerah. Potensi sane kesorot inggih punike museum, fasilitas olahraga nyantos ke sektor kelautan, mekadi wisata bahari, diving, snorkeling, tur layanan kapal laut. Pidapda puniki kaabdiang side nin capang pendapatan asli daerah utawi PAD nguatin kemandirian fiskal taler ngedukung pertumbuhan ekonomi Bali sane berkelanjutan. Nah punapi niki penampen semeton Fox kesayangan Gus Windu maka sami ngiring yuk teleponin Gus Windu semeton Fox yuk ramaikan nyantos galasi kita ngai katet ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Nah, sane mangken ngiring ya teleponin Gus Windu semeton. Ring WA 087-808-53-993. Om Swastiastu beli de api ka? Password.
1: Sanga-sanga sengat dalawang.
0: Pun api gak terus ada ngudian ke mangken beli de.
1: Natra becemi gos dibina kijoni kita nonton.
0: Ini bigos winduna ada acara ngejuri nih kering pemacutan.
1: Oh kenten.
0: Bulan Bung Karno kan mangkin. Napi tembang nih mangkin nih kibli deh.
1: Tembang gos sangat percaya bigos.
0: Angge durus nih magatra dumun.
1: Magatra majang mukminnya sih Bu Joni, Bu Skaryani, Bu Ayu Kelinci, Pak Yongde, Pak Derere, Pak Yoga Canggu, De Ani, De Ratna, De Raden, Lepi Sukaise, Angelika Putri, Mang Ming, Putu Drupadi, Putu Jasuti, Putu Purwo, Nini Nika, Nini Dania, Dang Kicang, Cak Mbowes, Kade Armunanta, Komang Chandra, Bu Ian Lastri, Dayu Biang Canang, Wayan Sukerti, Manjimi, Ketut Ari, Dede Pungki, Pansudi, Kuming Suwerti, Abah Waisal, Dek Nari, Tut Nari, Iras Susyadi, Jekung Tolek. Cetak nama kau sama ini, guys. Bungkus okay. Tetap siki.
0: Sik sama.
1: Yesus semua. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Mbak Mutiarai, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tukus Windu, Radang Siang, Sange-sange, okay. Kepuluan.
0: Napi tembang ni mungkin mau mutia.
2: Tembangnya ni wau kan sampun mau puter ni, gua igis dulu. Ni mungkin jadi megatre manten dulu tu dulu.
0: Angge durus.
2: Ni manten durus kan ni dek apong dek ratna, manten patut warna dari urut ini, manten bu anawang ayah gede. Menten Made Marlin ini sarang Kak Odeng mengarangi kalian lebih nak balik pandai lebih abah wife ini asli dari Pelangi Tour Santiosan. Kami ni kita dah sembunyi dulu.
0: Anggee.
2: Sukses malam. Om Santi Santi. Om.
0: Anggee. Taler pun iki wenten Bu Joni saking udangan buana indah Om Swastiastu. Bu Joni. Ujian ni nesan, ngiring teman-teman Fox teleponin. Mau dek muni Om Swastiastu, mau dek.
2: Om Swastiastu, bagus. Rahasia semang.
0: Password.
2: Gak sangat-sangat, sangat lawan.
0: Mungkin, tapi tembang ni mungkin.
2: Oh, genten pomping ya.
0: Sanen, sen mau.
2: Sanen pahlawan dua.
0: Oh, enggak, durus megatre.
2: Menggatre, majang mod, itu mengkesami mantan deh. Majang ligus, rajang juga.
0: Mewali.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksema telur aturan Gus Windu, majang ring sematan Fox kesayangan Gus Windu, maka sami sani sampun nyaringin ring WA, inggih punika wenten sire mantan iki. Wenten Mbok Mang Ming, Mbok Febi, telur puniki wenten. Mbok Siren iki cantik pisan. Oh, Mbok Ketut Sarkiani nggih telur wenten Pak De Armunanta saking Wudangan Padang Getas. Megatre majeng ring beli de api ka Bapak Madear ka Pak Sute de Debes wen Riris Wayan Rismawan. Bu Tus Karyani saking Wudangan Kebo Iwe, Bu Made Warni saking Pengosekan Uber Suksema Bu De. Mbok J Tusri saking Wudangan niki Bangli nggih. Mbok Tut Yuk Lasmini Suksema Dahat beli ngurah endu saking Wudangan Tulikop. Megatre majeng ring sementara Fox sareng Samira Hajeng Kompak Musawi terkemanten. Pak Tupurwa saking Wudangan jangan sesetan megatre manjang ring ketat lari sugeni dinasra cambois dek nari putu drupadi ketenari asih nyoman swastika taler wentan ketut widiarsana taler wentan niki Bu Madewarsi ini kesayangan ku sini saking Wudangan Nusa Dua beli de sumayasa saking Wudangan Pedawa Buleleng taler wentan Mbok Tut Jumlo saking Wudangan Banjar Apuh Mawang Ubud nggih taler wentan Mbok Hernawati beli ketut khusus saking Wudangan Monang Maning taler sukses sematan Fox sani sampun nyarengin sani durung malih jebos teleponin Gus Windu malih nggih kanton ring WA 087-808-53-993 sani durung ke calling Andre Dumon malih jebos telepon malih Gus Windu yuk.

0: Box Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

0: sanga-sanga, sing adalah lawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangken ngiring malih teleponin Gus Windu yo ring WA 087808 5 3 kali 993. Om Swastiastu Bu Joni, Pak Joni saking Buana Indah.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Pun napi gatres sedang ngudiang ke mangken.
1: Yang sedang ngipur Bu Gus Windu sareng Gus Windu. Yang nunas tembangin.
0: Napi Bu Joni. Kenten.
1: Tahun anak yang Joni Marto tanggal 4 iki Gus Windu.
0: Oh, kenten tembangne wanti warsa berarti mangken kenten. Nggih. Angge
1: gatres. Yang ada mangken gede anak yang wayang Joni semoga selamat ring margi. Pore rezeki. Maka terus sang de ani itu biang rata ayo kelinci sekarang ini lupa di desion yang seperti itu si kita Pak Rere, Pak Yongbe, Beskani, Pak Raden, Dek Afrika, Lembang, Waku, Haji Kampor, Luari, Dek Rana, Ayu Lasmini, Dayu Bencana, Pak Komang Sato, Pak Sini, Misal, Tuko Kelinci, Bu Ratno, Pak Ayo Gede, Luari Sembung, Dek Bungki, Pak Sudi, Juta Tempat Kesani, Gus Indu,
0: Sukses
1: Lagu, Santi, Om.
0: Bu Jero Merdesari, saking siulan, Om Swastiastu. Angge, punapi.
2: Anu sing ada lawan.
0: Punapi gak terus sedang ngudiang ke bojero mangkin.
2: Astung kare, beci.
0: Napi tembang nih mangkin.
2: Siap-siap, ay canang dumun.
0: Tembang-tembang dumun bojero.
2: Lagu nih, Gus Jody apa?
0: Durung nencen.
2: Api nado ne goyang ego kan goyang sama lindung eh.
0: Ego yang sama lindung dije kok jadi dia ulek
2: kan lah. Eh sih. Ah, akhirnya pacar mereka tak batu.
0: Oke. Durus megatre.
2: Megatre, sekarang buka darat narus kane. Made Maleni Martini Tian Buraliani Haji Tu Dharma dari Biang Canang Wede Pongki Putu Wiro Dek Dewa Jigito Gus Bawo, Bu Nata, Bu Niasi Lugo, Putu Keboyewo, Bu Okta Namani, Pan Sudi, Putu Dalmo Yanti, Salah Lepasi Ula, Bu Ani Ziola, Bu Ani Semua Bawo, Bu Tadanya, Salah Nia Dania Sanur, Bu Biang Rako, Bu Pandi Sekuati, Dayu Ratwini, Putu Pemokal Ariati Penati, Jerowi Kesari, Sarang, Bu Ayu Tuban, Sudah Mereka Sami, Ngeri Nunge, Rajan Tukang, Jusuh Semua Om, Sati-Sati Om.
0: Gung Biang Rake, Om Swastiastu.
2: Swastiastu, ngapi katre?
0: Beci mantan, niki ngantosin kirimana gong biang rake. Password nih dumu.
2: Sana terintan lawan.
0: Tembang nih makin api.
2: Tembang nih mereka sidan gak?
0: Sampun wau.
2: Panggung udah situ gak?
0: Senenjen.
2: Nggak usah ngelengkan
0: ya. Nggak terlalu dumun.
2: Nggak terlalu. Jadi nggak bisa, Gus?
0: Ngantos kiriman.
2: Nggak terlalu sarang Bu Joni. Kena Rayu. Sarang Cucunge. Ini Gista. Ini Dania. Bu Jero Mertasari. Dari Biang Sana. Bu Tuku Boiwo. Dari Ana. Dari Ani. Ini Ase. Dari Ari. Bu Ayu Tuba. Ini Kemantan, Gus. Nih.
0: Enak rayu, Gus. Sukses nggih, Om Sandi Santiho. Santi-santi. Sukses matalah terang Gus ini majang rayu Gus ini maka sami sane wentan ring WA inggih punika wentan iki kerja set sementara Fox wau wentan iki Pak Gongurah saking widangan dalung nggih telur wentan Bride Sumayasa saking widangan Pedawa Buleleng Mbok Tut Jumlo kesayangan Gus ini saking widangan Banjar Apo Mawang Ubud Mbak Herlawati beli ketut khusus saking widangan Monang Maning nggih Pak Yoga Canggun ini Gusta saking widangan Pemedilan Megatra Majengreng anak cucu Nini Abah Waisel Samplangan Bu Wayan Sudiase saking udangan Klungkung Megatra Majengreng Bu Yan Lasri Mok Miniase Mok Citra Lan Semetan Fox Sarang Sami Beli Depas saking Merpati Monang Maning Taler Sukses Medahan Amunika Dumun Semetan Fox Sani Durung ke calling Antre Dumun Sani Durung Absen Durung Nyarengin Malah Jebos Teleponin Gus Windu Yuk Ring WA 087808 5 3 kali 993 Yuk Gaskan.

0: Ragan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie cie cie.
1: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
1: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
1: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Mangkin ngiring teleponin go sinu malih yuk semeton. Ring WA 087-808-5-3-993. Si semua ini kia terang go sinu majang ring semeton Fox kesayangan go sinu maka sami. Nge, sampunang lali. Nge, ngajang ring mangol langol le kristo. Wanta genah numbas ajengan sani dapat membuat pisah. Niki kaangen ngajang sarang keluarga timpal-timpal semeton sawitre mitre pokoknya maka sami. Nge, kewawain malih untuk pemandangan sani becek pisan. Ngiring yuk ke Manggolang oleh Kristo, genahnya ne wenten ring jalan sawo nomor 122 di sepacung Bitre Gianyar Bali. Wenten akeh menua jangan sana berdua cita rasa khas. Wenten ulam ayam, bebek ngantos bepasih. Nanging ten wenten ulam bawi pokok ne dijamin halal. Manggolang oleh Kristo, talar dados rekomendasi majang semetan Fox sani pacang berdua parikrama. Mawinan irike wenten genah sani presiden Nampung Kutus tali diri. Miwah pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk semeton ke Manggolang oleh Kristo, mawinan Manggolang oleh restoran kesarangin keluihan danu bagus saking sanga-sanga sing ada lawan Om Swastiastu beli derere.
1: Yes.
0: Password
1: sanga-sanga sing ada lawan.
0: Angge semangat makarya beli den api tembang dimangke.
1: Semangat ligus. Rahajeng yang gregalungan lan kuningan ligus.
0: Rahajeng mewali.
1: Taler rahajeng yang gregalungan pajang ring semeton pok sarang samin.
0: Angge
1: tembang yang ini Rahajeng galungan dan kuningan wenten lho guys.
0: Nggih, wenten. Durus megatre.
1: Megatre wenten. Liro skin kada apika, Aji Yong de Kaleratna de Ani. Bu Joni lan Pak Joni kada nian dan wenten di Dek Raden. Wenten di Sudi, Bu Sukaryani, Mamini Asih, Pak Kamang Chandra Sedata. Wana wangaya gede wonten Aji Dewa Gita Dede Pongki Ayu Kelinci Cutat maka sami beligus.
0: Engge
1: majang ring beligus. Suksemu Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Om Swastiastu Mbok Dek Satriani.
2: Om Swastiastu Gus Windu Rajang Tengai Sangat-sangat Seng ada lawan Punak Bigatro.
0: Engge becek napi tembang ni mangkin.
2: Tembang ni YS Bali ni Gus Bule Jepang ni.
0: Engge durus megatre.
2: Nggih megatro sarang Patut Adi Dharma Rajang Tengahi wenten Mbok Kadek Ratna wenten Elena Wati Bu Dayu Ratmini wenten Dek Rara Susadi Dek Nata wenten Bung Haji Mangku Bajro wenten Sri Manih Mailin Mundayu wenten Sri Manih Bu Anang wenten Sri Tuban Bu Ayu Tuban nggih Gus.
0: Nggih.
2: Nggih sarang Pekak Dania sarang Ini Dania nggih cutat maka sami Gus Windu Rajang Tugas semua tergala Om Santi Santi Santi. Om
0: Santi Santi. Susama talar aturan Gus Windu majang ring sematan Fox kesayangan Gus Windu maka sami sane sampun nyarengin ring WA inggih punika wenten sematan Fox nggih Pak Yan sini saking Widangan Mas Bedulu moge Nirmala Sari saking Tegal Cangkreng Jembrane Bali belian su talar kesayangan Gus Windu saking Widangan Klungkung nggih talar wenten Gong Aji Apel saking Udangan Padang Sambian megatre majang ring jero puluh sari Padang Sambian Bu Joni Pak Joni Bu Anda Indah Pak Wayan Sugita Kute Gung Kak Yudis Langgung Nini Yudis ring Padang Sambian taler wenten Pak Gung Ketut Wirawan saking Udangan Pedungan miwah wenten Niki Bu Made Rawi saking Udangan Padang Sambian ge megatre majang ring Semetal Fox Radio Make Sam Dalar pun iki semeton Fox mewali Bu Made Rawi saking Widangan Padang Sambian megatre majang ring timpal-timpal tiang sane wenten ring garmen wenten dalar nini Zeren saking Widangan Gunung Guntur nyarengen nggih Beli De Hendra saking Widangan Marge Tabanan Bu Nyoman Ratna ngirin teleponin gue sini malah jebos yuk Bu Mande Suryani saking Widangan Penatih Taler Beli Ketut Ana Putra Seribu saking Widangan Andong Ubud Kak Tiara Taler saking Widangan Belah Batu Suksema Kak Tiara Bu Ana saking Wongaya Gede Nyarengin Suksema Taler Niki Wenten Beli Semol saking Widangan Mawang Ubud Megatra Majeng Ring Sementan Fox Magesami Bu Puput Nata kesayangan gue sini saking Besake ngirin teleponin gue suindu Mbok Dayu Ratmini Taler saking Widangan Jangan sutemu gerenceng eh. Amunike dumun semeton Fox Mali jebos Gus Windu calling Mali Sani durung ke calling Sani durung nyarengin Durung telepon Gus Windu Ngiring status satia nyarengin Gus Windu Ngantos galasi kita ngai Ring gending Bali Ring WA 087-808-5-3-993

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin ngiring teleponin Gus Windu male semeton reng WA 087808533 yuk gaskan yuk semeton Fox, yuk teleponin Gus Windu male. Yuk angge puniki wenten beli dek Raden. Om Swastiastu beli dek. Swastiastu.
1: Sangat-sangat saya udah lawan.
0: Angge, napi tembang ni makin beli dek.
1: Ubah tatu beli Gus.
0: Saking segera aja nih ke.
1: Ubah Pratiwi.
0: Ubah tatu. Angge, dures muka tre.
1: Wau sirah Pak Yoga ya.
0: Angge.
1: Orang galungan di Candy Fox nya atau nak nyumbang beceleng beli Gus.
0: Aroten.
1: Wes, ya, donor ya orang nih guys. Bagi-bagi berjalan ke grup nih guys.
0: Angge, suk semua.
1: Bentan dek Afika nyarang nih guys.
0: Angge.
1: Bentan kayak Sri, bentan Tenari Asi, bentan Widya Studi, bentan Mang Ming, bentan Sirai, bentan Bikul, Bumaran, Nini Dania, Sarang Kakek Dania, kemudian Bu Joni, Gus Bawo, Kududul Pradi nyarangin nih guys.
0: Angge sik semua.
1: Bintan Tupur, Bawo Cak Boys, Bumang Sudiani, Rizkani, Deniti, Bintan Dede Pongki, Pak Yoga. Kira ya maling. Oh menyala wih, Bintan Pak Yoga.
0: Angge pokoknya menyala. Angge lanturan nih beli dek sampun nih ki, usah.
1: Gede sampun lagi lah, macam beli kesana pokoknya putus yang pamit. Om santi santi
0: santi, santi santi om. Wenten bu puput nata kesayangan gue sini saking widangan.
2: Santias tuh beli kesayangan sangat-sangat sangat dilawan.
0: Sangat-sangat sangat dilawan, gih napi tembang nih mangkin.
2: Layang-layang kan nih Gus.
0: Durung, dures megatre.
2: Mbak Gatra sarang Bu Jero Mertesari, Herlina Wati, Mbak Mimi, Mbak Ira Susiati, Tan Sudi Buku. Setannya mau ke Sami, beli gos, mau beli gos, semua.
0: Oke, besok sama Mwali, Taler, Puniki Wenten, Sireke, Sempetan Fox, semua Taler aturan Gus Windu, macam Rai Sempetan Fox, sana sampun nyarangin Gus Windu, Inge Punike Wenten, Mbok Yastini, Taler Wenten, beli ketetana putra 1000 saking Andong Ubon, nge, Bu Made Suryani saking Udangan Penati, suk semedahat, Bu Made Sudanti saking Udangan Sesetan, ngiring teleponin Gus Windu male, Taler Puniki Wenten, Mbok Dayu Radmini nggih saking Udangan Sutomo Grenceng, beli putus ton Udangan Yang Batu suk sama Bu Wayan Lasri saking Udangan Belayu Tabanan, beli congek kesayangan Gus Windu saking Udangan Sukawati, Taler Wenten niki Yan Bur Arini kesayangan Gus Windu nggih saking Kesiman, Taler puniki wenten Mbok niki Mbok Sira niki, oh Mbok Wayan Ariani nggih Bu Bu Yan, Bu Yan saking si Udangan Sideman ge, Taler puniki wenten Pak Ketet Pondok saking Udangan Sidamulut Bangli, Taler wenten Kak Tiara saking Udangan Belah Batu, Mbok Ira Susiadi kesayangan Gus Windu saking Udangan Penebel, Mbok DRC ge saking Udangan Kesiman, Megatra Majang Raya Semeton Fox kesayangan Gus Windu make sami, beli doping ke bagan kayu wihi pun ke Taler wenten Bu Jero Melati ge, Bu Jero Melati jinggo batan kepung giring ramaikan lariskan. Taler wenten Bu Tuskarini saking Udangan Kebo Iwe, Bu Desa Wahyuni kesayangan Gus Windu saking Udangan Gianyar pun kita Taler wenten niki saking kabe-kabe niki wenten Gusti Biang saking Udangan kabe-kabe nge Mbok Mini Asing ngirin teleponin Gus Windu male, beli Yongde Taler, beli Yongde Bagus, beli Lece Karang nyaringin Gus Windu saking Udangan Siangan Gianyar nge suk semua sematan Fox sani sampun nyaringin Gus Windu sani durung nyaringin ngiring saringin dumun ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 male jebos telepon male nge.

0: Gerhana Budaya Indonesia.
1: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal, namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya, sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Dan 9,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Mewali sempatan Fox ngirim teleponan Gus Winu Malihyo ring WA 087808593 sireke niki sane kayun mangkin neleponin Gus Windu ring WA 087808593. Om Swastiastu Mbok Yuk Kelinci.
1: Gus Windu rajeng tengahi Sanga-Sanga sing delawan.
0: Pun api gater sedang udiam ke mokku.
1: Anggih,
0: Gus Windu. Tapi katro Gus Windu. Anggih, sukses pisan iki. Napi tembang ni mangkin, Mbok Yuk.
1: Nona sembang kenten rengas-rengas jaran, gih. Ten yen.
0: Yen durung wenten, napi kayo.
1: Kenten ten.
0: Durung.
1: Enten enten kenten enten ke karadang enten.
0: Angge durus megatre.
1: Angge ngelantur megatre demen majang ruis kane penapi gatre pakenten aji yongde batu bulan Pak Herdi Angelika Putri dek Raden dek Afika dek Bikul Mada Marlenika Odeng Mada Rana Gatsu Mada Martini Abu Jero Mutiarai dek anek semua baung. Ya cutannya mah kesamnya mantan Gus Windu. Ngajang Gus Windu. Ya rajang tugas Om Santi. Santi Om.
0: Om taler pun iki wenten sire niki ring DJ. Swastiastu sire niki ring DJ.
2: Swastiastu tiang Anan. Mau request lagu Napi. Mecebur nge wenten.
0: Angge wenten durus megatre dumun.
2: Dia mau gatra. Oh urat yang kata.
0: Sekarang ini mau ajak bercanda. Nge, lurus mau gatra.
2: Mau gatra tuh itu salam ya.
0: Nge. Nge, lurusnya titip-titip salam dong.
2: Titip salam buat dinya dari Dewi Handayani nge.
0: Nge.
2: Terus kita salam sama Putri Salju.
0: Kendar nge.
2: Gesek semua beli.
0: Mewali. Taler pun ke wenten beli yong de bagus. Om Swastiastu beli yong de.
3: Om Swastiastu sangat-sangat adalah wan beli ges ganteng.
0: Nge sedang ngudian ke beli bagus tiang amangke niki.
3: Makin kari agaknya nikah siap-siap agak menjalan markir beli guys.
0: Semangat, napi tembang nih makin.
3: Tembangnya nih napi jangan sampai sampun. Putih bagus beli guys.
0: Durung.
3: Hari kencana wenten.
0: Hari kencana kan sampun ke request wong mecebur.
3: Oh, ampun, yang nggak tahu Widiana ampun beli guys.
0: Widiana Senencen.
3: Nggih, beli kus mantan milih sampun cak becek ampun.
0: Nggih, durus megatre.
3: Megatre senewa Bu Wenten, Bu Anan, Wenten, Bu Ayu Kelinci, Wenten Ketetayu Lasmini, Wenten Diriskin, Wenten Padiriri De Apika, Wenten Gede Ratna, Wenten Ketet Masiniring Pamogan, Wenten Bu Ira Susyadi, Wenten Bu puturing ke boy wow dan sirang malah niki. Cuma terima kasih kami mantan bigos, teman bigos. Suksma Om Santi, Santi, Om Santi, Om.
0: Suksma telara orang Gus Winu majang ring sematan Fox kesayang Gus Winu maka sami sani sampun nyaringin ring WA. Inggih punika wenten Pak Tambe, inggih. Talar puniki wenten jantos dumu niki saking widangan kabe-kabe wenten Gusti Biang, inggih. Male jebos berjuang male. Wenten talar niki Kadek Lasman saking widangan sesetan pego, inggih. Maka terima majang ring sematan Fox sarang sami Bojoro Mertasari sampun talar Pansipung saking widangan Sibang Gede pun ke talar wenten beli cekarang saking widangan siangan gianyar nge. Si semua semeton Fox sani sampun nyarengin sani durung nyarengin ngiring sarengin dumun. Yuk telpon-telpon Gus Winu Mali Jebos ring WA 087808 5-3x993 taler ringa website Fox Radio. Gaskan.

0: staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Yunus ane mangkin ngiring teleponin Gus Yunus malih yuk. Ring WA 087-808-5-3-993. Sampai sirike semeton Fox ane durung boleh giliran puniki nyarengin Gus Yunus, teleponin Gus Yunus. Ring WA 087-808-5-3-993. Iwawu semeton Fox nge. Si semeton larotoran Gus Yunus puniki majang ring semeton Fox kesayangan Gus Yunus maka sami-sami sampun nyarengin. Hingga puniki wenten Pak Ketut lepone. Talar wenten gong biang pun kesaking widangan Sam-sam kabe-kabe nge. Om Swastiastu. Wenten iki Jik Dewa Gita. Om Swastiastu Jik. Halo
1: nge. Halo nge.
0: Om Swastiastu Jik. Halo. Om Swastiastu Jik Dewa Gita.
2: Swastiastu Gusinu.
0: Nge password.
2: Sangat-sangat sengah delawan.
0: Pun api gak terus sedang udiang ke makin J. Napi tembang ni makin J.
2: Tembang ni lembongan saking mau ayu terus lagi.
0: Durung wenten, kain sen lianan.
2: Mungkin sen. Jurusan alun ni pak.
0: Jurusan dalan, gede jurus megatre.
2: Gatro intern lidiri raja. Intern di depong di beli rotan. Intern ini Dania kak Dania. Pantu di beli raja.
0: Si Ramale.
2: Bukan di beli raja.
0: Angge.
2: Dia pernah ngajak.
0: Angge. Sukses sama.
2: Santi.
0: Sukses sama sematan Fox sama Niko Dumun. Gereng lanturan malih sematan Fox. Nyata segala sih ketengahi. Kata disarangin Gus Windu. Ring gending Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan gue suini sani mangkin sampunang lali semeton Fox nge tumbas maka sami produk saking sanga-sanga nge napi malih mangkin sampun gampang pisan semeton Fox. Semeton Fox sideng mau lihang produk sanga-sanga ring boot sanga-sanga megena ring level 21 mall lantai 1 saking tanggal siki Juni nyantos 7 Juni kali tali 6 dikur Taler ngemolihang promo spesial gratis natural cream wantah ring boot sanga-sanga level 21 mall kemantan. Utawi sidi langsung mantan semeton Fox ke outlet sanga-sanga sane megeneh ring de keranjang beli lantai 1 semeton Fox tios ring punike produk sanga-sanga Taler sampun wenten ring mekudang-kudang apotek favorit semeton Fox Mekadi, Kimia Farma, K24 Apotek lan Taler Century. Nenten perlu bingung malih semeton Fox pacang ngarah-rah ring dijengge mauinan sampun sam mi wenten ring sejebak Indonesia pasti kenyani produk sanga-sanga punika asli racikan babe Bambang Pranoto sanesing ada lawan susama terang gue sudah majang ring sematan Fox sana nyaringin ring WA inggi punika wenten Mbok Yu Lestari inggi susama Mbok Yu Buwayan Sugiyani saking udangan karang asem manggis Pak Mudre Taler Pak Mundre Pak Mundre saking sesetan jak nyaringsan inggi susama Taler wenten Bu Jerosari Pak Mang Chandras data saking munggal kubu karang asem Mbok Dewar saking udangan keramas Taler wenten Pak Yan Suwa Pasti

kita beli ketat puluh ini talar wentet mama kembar saking udangan pekan gianyar suksama sematan Fox ngiring lanturang malih nyantos galah siki tengahi malih jebos teleponin Gus Windu ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 gaskan.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: 99,3
1: Fox Bali. Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak. Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi-lagi.
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
5: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan
0: 99,3.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Male kudang rahina pun ki galungan sama Ton Fox. Male pun iki aminggu lebih kide sama Ton Fox nge. Sampun iki tanggal 17 Juni galungan, tanggal 16 penampahan iki tanggal pitulikur sampun kuningan. Pun api niki penampian semetan Fox, amin api mantan persiapan semetan Fox. Ngirin telepon yang dos windu kawitan untuk butuh sekaryani saking keboi wu. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Rahajang siang dos windu. Sangat-sangat sing ada lawang.
0: Napi tembang nih mangkin butuh.
1: Layang-layang ampun dos.
0: Sampun.
1: Ulat bulu
0: durung.
1: Ane kepun ga ijan ga se.
0: Durung wenten tribus pas ampun taler sepanduk misi tali
1: wau. Sampun. Pompi sampun.
0: Sampun.
1: De gapar sampun.
0: Durung.
1: De gapar ampun ge kuli bangunan.
0: Kuli serabutan. Kuli serabutan.
1: Ya nge nge.
0: Kuli bangunan. Kuli bangunan. Negara semangat.
1: Negara heboh dan negara-negara kesini heboh.
0: Kuli bangunan, kuli serabutan, kena nih ganti-ganti ya judul tembang. Nah, ini wajah buku. Negara semangat. Demon.
1: Semangat. Blank nih.
0: Semangat. Demon. Jaga.
1: Semangat. Wenten moderatna, Nini Dania sarang peka. Wenten Pande Ebi, wenten Ani sama Baung, wenten Nini Dania sarang peka. Wenten Bu Joni, Pak Joni, wenten Mutiara Ayu juga nyelolet ke Pak Tujeng. Wenten Gus Bawo Yongde, wenten Ayu Lasmini, wenten Reskane Gus Bawo, wenten Pak Tupurwo Miniase, Dayu Biang Sanang, Agung Biang Mesin. Ya tetap maka sami Gus Windu, Gus Windu Rajang Tugas bertemu pamit. Om Santi, Santi, Santi. Ada sedih.
0: Enggak, telur wentan ini Gusta. Om swastiastu Nini.
2: Swastiastu Gus Windu. Sangga-sangga sing adalah wan.
0: Sedang udiang ke makin ini cantik.
2: Ya biasa ini jam-jam segini habis input cucu gelayah-gelayah dengerin Gus Windu siaran.
0: Cucu ini sebenarnya SMP apa SD apa PAUD nih ke Nini?
2: Gus,
0: napi
2: ya, boleh teman Gus?
0: Boleh, napi kayu
2: YS Bali.
0: Boleh, YS Bali, Bali. Sampun
2: sayang.
0: Sampun wau YS Bali.
2: Sampun. Today ada, today buka lembaran baru nih kan wentan ya?
0: Today wentan cemburu sarang kasmaran.
2: Nge nih ke mantan Gus Windu aja deh yang kentangnya memilih.
0: Nge durus ke Megatra
2: Gus Windu. Megatra anto gong biang rake sampun mungar ragani bu gong.
0: Sampun wawo.
2: Ampun nge bu tuku bu iwa. Terus bu tut sida karya Nini Ita ring pejaten nge cukup nih untuk sarang sami semeton fok nge Gus Windu.
0: Sama.
2: Untuk Gus Windu rajang bertugas, sukses selalu nge Gus Windu.
0: Mawali.
2: Nini mawali. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Om.
0: Nini Dania, Om swastiastu.
3: Om swastiastu, rajang siang Gus Windu, sanga-sanga, siang ada lawan.
0: Napi tembang nih mangken Nini.
3: Tembangnya cincin ampun metembang Gus.
0: Durung.
3: Ini kemanteng, lantur mengatur, sana wawun ini gutang ya. Pencan buku tuku boiwo, bu maharani payet, dek ani, yong de, dek raden, Gus Bawo, tutlas bumi sanur, pencan gombiang rake, pencan bu jermutiarai, pencan siro malih nge, pak ade pikang nge, pak derere, bu jermutesari, beri ruiskani, wenten budaya kembang motor dede pongki wenten yongde pansudi bluhu ominiasi meratna gatu ngeja cucut maka sami nge Gus Windu
0: majang
3: Gus Windu rajang suka santi santi santi om
0: sisama telah raturan Gus Windu majang rengi sematan Fox sani sampun nyarengin inge punika wenten Beli agung o kepal gunang ya. Suksema dahat puniki talar wentan mbok mini AC mbok terdi ulas mini mali jebos teleponin gue sini mali mbok lo suwarni talar saking widangan gunung masuk sama mbok lo mbok dek nih saking widangan gianyar beli dede pongki mbok dek war keramas mbok ayu lestari buwayan sudi AC wentan niki pak karna yase kesayangan gue sini saking widangan seririt nge suksema sama tahun Fox mali jebos ngiring nih teleponin gue sini mali ring WA 087 808 5 3 kali 993 gaskan.

0: nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox kesayangan Gus Windu, ngiring mangkin teleponin Gus Windu malih. Siapa sih reke iwawu sana durung boleh giliran ke. Aduh kewa sajan Gus Windu mecelap, Gus Windu ngeranjeng nelpon. Nah malih pisane mangkin yuk coba teleponin Gus Windu. Suk Sumatera Gus Windu majang rembok dek lestari. Butut Mariani talar saking widangan angan take. Mbok mini ase payu niki mbok. Talar wenten mbok tut yulas mini mbok dek ni saking widangan gianyar. Yen Gus Windu rarahang reng Fox Radio aplikasi. Wenten akeh pisan sematan Fox sani nyarengin. Oh puniki wenten mbok tut yulas mini. Om Swastiastu mbok yuk.
1: Sama-sama
0: pun api sedang ngudiang ke mangkin mbok.
1: Iki jadi UTW Madolan ring besar senggol intaran sana ge.
0: Oh nggih, dure sama gatre dumun.
1: Tembang nih boleh tembang.
0: Tembang boleh.
1: Miri Sakura dot ketemu.
0: Nggih, dure sama gatre.
1: Gatre wentan yang di Raden Rizkani ni lan ya sana peka. Mabutu kubaywa, nini ana, dan nakatsu, mabuni luwus, pandi ebi, gus bawa, de ojo, dan kencang, watur astina. Ucetan maka sami gus, suksama, om santi-santi om.
0: Om santi-santi om, mok mini ase, saking tabaran luwus, om sui. Om swastiastu, mok mini. Swastiastu, mok mini. Coba telepon ke sini malih pisan niki mbok mini. Taler sip semua terang Gus Windu majang rembu bagus saking widangan abian sama sampo nyarengin Gus Windu nggih. Sip semua sempatan Fox sami amun dikadumun nggih. Ngiring lanturan malih sempatan Fox nyantos gala. Sikit tengah ring gending Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sampunang ne elali jek elingang pisan niki semeton. Pabrik sanga-sanga sane menggenah remargi sawo, nomor ulung dasa kutus bak-bakan gianyar. Bangga nyobiahang mepekeling niki sanga-sanga klasik miwa sanga-sanga ultimate, produk antuk racikannya ni sane pinih ultimate. Waspada ring produk palsu, mawinan produk asli Babe Mamang Pranoto, wantah pacang produksi antuk aran anyar sanga-sanga kemanten. Tur wenten foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Engge semeton Fox mangkin wenten taler produk pini hanyarnya nih saking sanga-sanga sane mewaste gatalin. Solusi praktis ngewanti semeton Fox sane wenten pikobat genit-genit sane ake semeton Fox nge sida niki antuk gatalin nyaman pokoknya semeton Fox. Ante ngemas tiang kalsilian produk lan ngundingin harga resmi semeton Fox kesayangan Gus Indu dados ngecek manten ring platform resmi puniki nge Instagram @sanga_sanga_bali wenten taler website nya nih www.balihealingoil.com miwah ring www.sangasangaofficial.co.id ngiring ramaikan lanturang nyentos galasi kita ngai ring gending Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, voice of sangat-sangat bahana budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan ke Swindu ngiring sarengin moge oca mari jebo sematan Fox sampunang kijak-kijengge suksema dahar sampunya ringin Gus Windu terakhir ini makin ring gending Bali menawi tahu Gus Windu yang tadi uang terkirang Gus Windu nunas geng rena pengampur SMA Tanfos yeah. Saking widangan jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Gus Windu ngelungsur mau pamit baik itu indah dan menular SMA Tanfos keseringin 99,3 FM Fox Radio Bali voice of sangat-sangat bahana budaya Indonesia sangat-sangat om santi santi santi om sangat sangat asing ada lawan.

0: Gising Ada Lawan.
1: Fox Memory.
2: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Waisap sanga-sanga sing ada lawan. Bareng sama Gio.

Salah satu single sebagai single pembuka kali ini di program Vox Memory edisi hari Kamis manis ini ada miliknya Thomas Arya dengan Kehadiranmu. Sebagai single pembuka, jadi untuk Anda semoga kehadiran GOC hari ini bisa memberikan arti bermakna ya untuk keseharian Anda. Karena mungkin kalau bisa GOC bilang dalam hidup ini kan bukan soal seberapa lama kita hadir di dunia ini gitu kan ya, melainkan seberapa besar kepedulian yang kita tinggalkan untuk sesama manusia yang lain. Semoga hari ini GOC bisa menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti dengan berbagai informasi dan tentunya juga dengan single-single requestan Anda yang tentunya menarik untuk didengar. Dan tentunya adalah kenangan-kenangan yang bisa mengiringi keseharian kita ya. Tentunya di program Vox Memory sampai di jam 3 nanti GOC akan menemani Anda ya, Sematan Vox ya. Jadi di siang hari ini seperti biasa di segmen pertama GOC akan ajak Anda untuk tahu dulu update berita seputaran Bali ya. Jadi ini mengawali program Vox Memory, selalu GOC akan update dulu ada berita apa sih di siang hari ini. Oke, kita cek dulu ya. Ini dari tribunbali.com. Ini GOC baru aja habis baca bahwa ternyata memang pentingnya peduli terhadap sesama manusia itu memang harus terus digaungkan gitu ya. Karena setiap hari selalu ada pelajaran yang tentu kita bisa petik dari cerita orang lain atau dari pengalaman kita pribadi gitu kan ya. Nah, yang satu ini tentunya GOC akan ajak untuk Anda berhati-hati dan juga lebih bersyukur dan lebih menghargai hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini ya, Ide Sang Yang Widiwase ya, kalau GOC menyebutnya begitu. Nah, kalau yang satu ini juga berkaitan dengan itu Sematan Vox. Jadi berita yang satu ini dilansir dari tribunbali.com, di mana ini ada satu peristiwa duka tepatnya terjadi di Kabupaten Jembrane, Bali. Jadi ada seorang remaja berusia 14 tahun bernama Imade Negare. Ini dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di Bendungan Campuan gitu ya, di seputaran Banjar Rangdu, Desa Poh Santan, Kecamatan Mendoyo. Dan ini kejadiannya Rabu kemarin siang, Sematan Vox. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun ya, ini korban bersama dua rekannya itu mendatangi lokasi bendung ya. Jadi meski sempat diperingatkan oleh teman-temannya karena tidak bisa berenang gitu ya, korban ini tetap nekat gitu ya, melompat ke dalam bendungan. Nah, tak lama setelah berada di air, ternyata korban terlihat meronta-ronta meminta pertolongan. Nah, salah seorang rekannya ini sempat berusaha menolong, namun pegangan tangan korban terlepas hingga akhirnya tenggelam. Tidak tinggal diam ya, tim SAR Jembrane pun menerima laporan dan langsung melakukan pencarian dan berhasil menemukan korban di kedalaman sekitar 6 meter dalam kondisi meninggal dunia. Ini kejadian buat kita semua, Sematan Vox. Jadi untuk anak-anak kita juga, untuk saudara-saudara kita, untuk warga atau tetangga kita gitu ya. Pentingnya harus selalu mengedepankan keselamatan gitu ya. Harus menjadi selalu prioritas. Jadi jangan pernah meremehkan resiko saat berada di sungai, di bendungan maupun perairan yang mungkin terlihat dangkal tapi ternyata dalam gitu ya. Terlebih lagi jika tidak memiliki kemampuan berenang, ini bahaya banget ya. Karena terkadang kalau misalnya satu keputusan saja yang diambil gitu ya, tidak sesuai gitu ya, dan pastinya ini adalah mengubah segalanya tentang kehidupan kita. Makanya untuk itu dari sekarang, buat Anda orang tua di rumah yang mendengarkan GOC, wanti-wanti untuk anak-anak kita tercinta ya, jangan mengambil keputusan gegabah, harus saling menjaga satu sama lain. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita semua.

0: 89,3 Fox Bali.
1: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
2: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
3: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
0: 89,3 Fox Bali.

Ini konsepnya gimana ya? Ada kata-kata sotonya, apalagi siang-siang bikin perut jadi lapar banget. Salah satu single miliknya Jamal Mirdad dengan Soto Mariam. Kayaknya pas ya, kalau misalnya siang-siang seperti ini, menu makan siangnya paling enak mungkin soto ya. Yang suka sama yang seger-seger, apalagi taburan bawang gorengnya di atas, ada jeruk nipisnya yang segar gitu ya. Ditambah lontong atau nasi hangat. Dan apa? Dan ditambah sate, aduh. Kayaknya udah dipanggil-panggil, perut ini udah ikutan merapat ya Smetan Fox ya. Gimana kabar Anda Smetan Fox? Mudah-mudahan sudah makan siang. Apakah menu makan siangnya juga soto seperti yang ditawarkan Mas Jamal Mirdad tadi? Nama sotonya Soto Mariam. Emang nyami banget sih ya. Okay. Jadi Gioca juga sudah menyapa Anda Smetan Fox di siang hari ini, yang lagi makan siang, yang lagi masih bekerja, ataupun yang sudah duduk di atas meja, bukan di atas meja ya, sudah duduk di warung gitu kan, untuk memesan, siap-siap memesan makanan. Gioca ucapkan selalu, Gioca akan menemani Anda, jadi tenang aja, selamat makan ya. Nah, di beberapa postingan sosial medianya Fox Radio Bali, Gioca juga sudah menyapa Anda, dan ada sedikit pertanyaan tuh di sana. Karena Gioca hari ini habis masas gitu ya, jadi badan agak sedikit segar dengan masas menggunakan minyak balur sanga-sanga. Duh, jadi lapar ya habis masas ya. Ini kayaknya enaknya memang makan soto deh habis ini ya. Bisa nambah 2 piring. Oke, Gioca sudah menyapa Anda Smetan Fox di Facebooknya Fox Radio Bali. Bisa dilihat di sana, dicek-cek dulu. Jadi yang belum follow silakan follow dulu ya Gioca-nya. Kemudian di Instagramnya Fox Radio Bali juga, di story paling akhir bisa dilihat juga. Boleh disapa-sapa, di say hello buat Gioca dulu ya. Dan untuk Anda yang belum ngerasa klik banget gitu ya, hanya cuman melihat lewat tayangan atau tampilan video gitu ya, mau lihat langsung dong gimana performa Gioca di studio siaran, boleh. Gampang banget caranya, karena kemarin ada Belitut Anak Putra 1000 nih yang pengen tahu gimana sih caranya ngeliatin Gioca siaran live on cam. Wah, Belitut, caranya gampang banget Belitut. Sekarang Belitut ambil dulu handphonenya Belitut ya, atau Smetan Fox semuanya juga yang belum pada tahu. Terus tinggal pilih aplikasinya. Jadi bisa lewat Play Store ataupun App Store untuk menambah aplikasi di sana. Kalau misalnya Belitut ada Play Store, boleh di sana dicari, diketik VOKS Radio ya. Kalau udah ketemu, pilih yang 99,3 AM. Pasti udah liatin Gioca langsung ya. Untuk semua Smetan Fox juga yang belum pada tahu, boleh langsung di-download dulu ya aplikasi Fox Radio Bali, bisa lewat Play Store ataupun App Store. Yang pastinya jangan sampai salah station, karena tetangga saya juga di sana on cam dia ya, di 102 FM. Kalau Gioca di 99,3 FM ya. Jadi boleh di-download dulu sekarang juga aplikasi VOKS Radio-nya. Langsung klik yang stasiunnya 99,3 FM, karena di sana banyak banget ada stasiun radio ya. Okay, kalau misalnya yang pengen menyapa Gioca lewat WhatsApp, boleh banget langsung ke WhatsAppnya Fox Radio Bali di 087808355993. Ini udah rame banget ya hari ini. Terima kasih banyak Smetan Fox. Gioca baru aja tadi sampai di studio dan sudah melihat ada beberapa yang sudah mengirimkan WhatsAppnya langsung. Untung gak dibaca sama Gus Windu ya. Ini ada Mbok Yastini dulu deh. Selamat siang Gioca, minta lagunya Boy Sandi yang Sahabat Pena. Oke, nanti coba Gioca cek dulu ya Mbok Yastini cantik. Mudah-mudahan lagunya ada, kalau ada langsung cus. Tapi kalau misalnya gak ada, boleh kasih tahu alternatif lagu lain yang pengen didengerin ya. Ada pantun nih Gioca. Oke, asik. Boleh ya, kita baca dulu ya. Ini yang jelas gak tentang pokok kaca, tenang aja. Bunga mawar, bunga melati, cakep, tumbuhnya di bedah hulu. Apa kabar yang ku nanti, akankah sama seperti dulu? Asik.
By the way, yang dinanti siapa nih Mbok Yasti nih? Jadi kepo. Tapi mudah-mudahan dia tidak sampai berubah ya. Tapi perubahan itu kekal, gimana dong? Kalau perubahannya ke arah yang lebih baik, kita setuju aja kan. Tapi kalau misalnya ke arah yang lebih buruk, nah loh, PR tuh buat kita untuk ngasih taunya, ya kan? Oke, kita cek lagi nih yang udah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Terima kasih banyak untuk Pak DR Bernanta di Getas. Terima kasih banyak untuk penyerangan Geoca selalu ya. Terus ada Bu Joni dan Pak Joni juga di seputaran Buana Indah. Nanti kapan-kapan Geoca mampir sana deh Bu Joni. Terus ditawarin mampir ke rumahnya Bu Joni. Duh, senang banget mau dimasakin apa nih kira-kira ya sama Bu Joni ya. Makasih banyak ya. Kemudian ada Pak Tupurwa juga di seputaran Sesetan. Kemarin Geoca ke Sesetan juga loh Pak Tupurwa, ke soto juga, soto dobrak. Lagi-lagi makan di situ. Tapi sayangnya Geoca lupa WhatsAppin Pak Tupurwa. Kalau gitu kan bilnya bisa dipindah tangankan ke Pak Tupurwa ya. Oke, alah enggak dibungkus noh gitu. Enggak lah. Makasih banyak Pak Tuwurwo udah ikutan gabungan hari ini ya. Kemudian ada Bligus Bawo juga di seputaran Renon. Aduh udah cocok banget nih Geoca. Karena Geoca tadi sudah menaruh postingan di WhatsApp. Jadi Bligus Bawo ini lagi komen dia. Kira-kira Geoca udah cocok jadi modelnya sanga-sanga kan? Katanya udah cocok. Yes. Makasih banyak Bligus Bawo. Berarti udah bisa di ini ya. Udah bisa naik level ya dari penyiar jadi modelnya sanga-sanga ya. Ada Beli Depasa juga nih udah ikutan gabungan. Terima kasih banyak ya. Minta lagunya Tommy Jevisa yang suratan. Oke, ditunggu aja ya Beli Depasa yang ada di Monang Maning. Nanti kita bakalan lanjut lagi menyapa Anda semuanya Sematan Fox. Jangan kemana-mana dulu, Geoca mau dengerin dulu miliknya Natasha. Ini dia Tinta Merah untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana.

0: Fox Memory.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
5: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
4: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
5: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
4: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
5: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
1: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
5: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
2: Kejadian? Kejadian apaan sih?
4: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

didengar-dengar liriknya kayaknya lagi kecewa berat ya. Buat Anda yang lagi kecewa berat juga karena mungkin baru aja habis di PHK, emang akhir-akhir ini banyak sekali yang merasa susah mencari pekerjaan, ya kan? Padahal kan di awal dicanangkan 19 juta lapangan pekerjaan ya. Tapi ternyata kenapa bisa jadi banyak juga yang susah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kalaupun sedang di posisi itu Sematan Fox, saran Geocha nih ya, gimana kalau misalnya Anda ikutan bergabung dengan Sanga-Sanga, menjadi resellernya Sanga-Sanga. Tentunya ini gak perlu mengeluarkan atau membuat produk sendiri ya, karena sudah disiapkan dari Sanga-Sanga. Kita hanya membantu untuk menyalurkannya aja dan mempromosikannya ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan gabungan, siapa tahu juga nanti ketika menjadi bagian dari Sanga-Sanga gitu ya, Anda bisa mendapatkan kesempatan juga untuk umroh bareng Sanga-Sanga, atau mungkin mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Siapa sih yang gak mau mendapatkan kesempatan menarik ini, ya kan? Oke, untuk itu informasi yang satu ini jangan Anda skip, jangan Anda lewatkan, karena ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kasih tahu semua handai tolan, teman, kerabat, keluarga untuk ikutan kesempatan atau award ini dari Sanga-Sanga. Jadi kesempatan umroh bareng Sanga-Sanga atau boleh pilih nih, atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah ya. Jadi caranya gampang banget nih Sematan Fox, tinggal Anda kumpulkan saja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, atau tanamilah tanahmu klasik, atau juga yang ultimate bisa ukuran 100 ml. Dan ini tentunya wajib digunting menjadi dua bagian ya. Nanti kalau udah misalnya dikumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanganya, gunting aja jadi dua bagian. Kemudian ingat juga, kotaknya dicek-cek apakah ini diproduksi di atas tahun 2024. Jadi wajib ya diproduksi di atas tahun 2024. Nah kalau udah semuanya 9 kotak packagingnya udah lengkap, udah komplit, langsung aja masukkan ke dalam amplop ya. Nanti di dalam amplop tersebut lampirkan juga fotokopi KTP Anda, kemudian sertakan nomor telepon Anda yang aktif yang Anda gunakan, kemudian tulis nama dan alamat lengkap Anda, dan pastinya jangan lupa juga nih pilih kategorinya, apakah Anda seorang konsumen atau seorang karyawan seperti Geocha ya, atau mungkin ada Anda adalah sangasian. Nah, tulis kategori peserta pada amplop tersebut ya. Dan ketika syarat dan ketentuannya sudah Anda lengkapi semuanya, langsung aja deh kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Atau kalau misalnya rumah Anda dekat dengan pabrik Sanga-Sanga, boleh langsung kirim aja langsung ya ke Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Siapa tahu Anda yang beruntung gitu kan ya, makanya kirimkan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kesempatan umroh bareng Sanga-Sanga ini atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah hilang begitu saja. Jangan ya, makanya dari sekarang yuk siapkan, ikut segera yang namanya kesempatan emas ini ya. Karena Sanga-Sanga sebaik itu Sematan Fox, jadi jangan lewatkan, karena Sanga-Sanga memang sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 Eksota dan Pasar. Tentunya masih di program Fox Memory ya, Sematan Fox ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di siang hari ini, Sematan Fox. Jadi gimana nih, udah pada selesai makan siang atau belum? Ini kita lagi ngobrolin soal soto ya. Emang enak sih soto itu ya. Kira-kira ada gak sih yang mau ngirimin Geoca ke studio hari ini? Kita makan bareng-bareng loh di sini di bawah. Oke, Sematan Fox, ini yang udah nontonin GOC di aplikasi banyak banget ya hari ini. Terima kasih banyak. Ada siapa aja? GOC mau sapa dulu ya. Jangan-jangan udah ada yang download aplikasinya tapi nggak tahu gimana cara ngekliknya. Tinggal diklik aja, Pak. Di sana ada monitor yang gambar kayak radio itu. Boleh diklik di sana karena GOC udah on cam dari tadi nih. Biasanya GOC 2 jam itu selalu on cam di Fox Memory ya. Coba diulang sekali lagi ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini siapa aja yang udah nontonin GOC yang berhasil masuk di aplikasinya Fox Radio Bali? Terima kasih banyak buat Ibu Made Warsini di seputaran Nusa 2 nyarengin mantan. Katanya GOC makin glowing aja, bener banget Bu, karena pakai produknya sangat-sangat, gimana dong, terlanjur cinta sama produknya, jadi keterusan, akhirnya yang didapat bonusnya adalah keglowingan yang hakiki. Terima kasih banyak Bu Made Warsini udah nontonin GOC di aplikasi ya. Terus ada

Pelitut Ari Sugina Dinastra juga nih di seputaran Padang Sambian. Udah ikutan gabung juga nontonin GOC selalu ya, as always ya. Pokoknya gak pernah skip nontonin GOC di aplikasi. Terima kasih. Ada Abah Wayan Selamat juga, GOC cocok banget. Apanya nih Pak yang cocok? Oh, lagi mengomentari itu ya, yang postingan GOC ya. Cocok jadi modelnya maksudnya, atau jadi godelnya. Makasih banyak Abah udah nyarengin GOC juga ya. Kemudian ada Pak Gungu Rajus Bali udah nonton juga. Susah Medahat minta lagunya Mayang Sari, ditunggu pokoknya. Oke. Ada Bapak Nengah Terima. Nengah Terima di mana nih Pak? Di Langkan Bangli, selalu nyarengin katanya. Terima kasih banyak Pak, Pak Ngah. Jangan ngantuk nanti kalau nonton GOC nggih di aplikasi nggih, pokoknya cedang nanti matanya kalau sudah nyingain GOC niki di aplikasi. Astungkare niki GOC menggunakan sanga-sanga, jadi terlihat agak silau mungkin nggih wajahnya ya, karena keglowingannya itu tiada tara. Ada Bu Wayan Arini juga nih di seputaran Kesiman deket sini ya. Bu Yan Bur, oh iya Bu Yan Bur selalu nontonin TikToknya GOC loh. Live TikToknya GOC selalu Bu Yan Bur Arini datang untuk kasih bunga gak sih Bu kemarin Bu? Jangan lupa di follow juga ya. Jadi Sematan Fox juga kalau misalnya mau liatin GOC lagi-lagi boleh lewat TikTok, boleh lewat aplikasi Fox Radio Bali apalagi bisa ya. Ada siapa lagi nih? Krisna Di Komang. Oh, ada Mama Krisna. Apa kabar Mama? Ini di Tejakula ya, jauh banget. Gimana nih penangkapan di Tejakula? Apakah sangat jernih, jelas suaranya GOC ditangkap di sana? Dan ketika dilihat di layar gitu, gimana? Udah terlihat nggak buram kan ya? Ada juga Cam Bois, terima kasih banyak nih Cam Bois juga udah ikutan hadir. Hafzen katanya mau GOC, nih lagunya tadi yang keputer nih ke Ardila yang itu duluan. Masalahnya udah ada di playlist duluan Cam Bois, nanti kasih tahu aja lagu apa yang mungkin Cam Bois pengen dengerin ya. Kasih tahu alternatif lagu lain ya. Kemudian ada Mbok Nani Wijaya juga, walaupun Mbok Nani cuma nontonin GOC aja, belum mengeluarkan jurus kata-kata manis gitu ya. Gak apa-apa, GOC tahu kok, lagi ngintip-ngintip kan. Aduh, siapa lagi nih yang udah nontonin GOC ya. Oke, kita mau pindah dulu ke WhatsApp-nya Fox Radio Bali di 087808355993. GOC mau sapa dulu yang udah masuk hari ini ya. Ada Belingurang Endu juga di seputaran Tulikup, Suksa Medahat. Nini Gusta, terima kasih banyak Nini cantik. Pokoknya mantap Niki GOC. Nini Gusta selalu hadir dan selalu nontonin GOC di aplikasi. Wow, terima kasih banyak. Selamat tugas. Suksa Medahat Nini cantik. Ada Mbok Mutia Rai juga. Selamat siang. Ini Bu Jeru Mutia Rai ya. Oh, iya. Enggak boleh dipanggil Mbok ya karena tulisannya di sana di yang save nomor kontaknya Bu Jeru niki ten tiang niki Bu. Oke, kita ganti ya namanya Bu Jeru Mutia Rai di Nyanglan Klungkung. Ya, Suksa Medahat Bu Jeru Mutia. Niki sampun nyarengin GOC juga entah di aplikasi juga ikutan enggak tahu atau di Facebook apalagi ya, kayaknya udah komen-komen juga Suksa Medahat ya. Kemudian ada Bli Adi Suputra juga di Jagapati Abian Semal Badung hadir. Ini minta lagunya Andra and the Backbone yang main hati. Jangan ya deh ya. Kalau main hati ini similarinya adalah cinta terlarang nanti, gak boleh ya.

0: Fox Memory.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
3: Saya mau ikut lomba lari maraton.
2: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
4: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Memory.

Mayang Sari sih, semoga tiada lagi ya. Kalau kata GOC, semoga tiada lagi yang punya niat jahat untuk menyengsarakan rakyat gitu ya. Apalagi nih ada sebuah kabar besar yang mengagetkan kita semua. Sama Tanfox, GOC juga udah baca beberapa hari terakhir ini ya. Jadi berita-berita nasional nih dibuat heboh dengan penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana oleh Kejagung ya. Ini terkait dugaan korupsi ya, yang tentu saja menyiksa rakyat. Rakyatnya udah sengsara banget loh ya. Jadi aduh, jangan ditambah lagi deh orang-orang yang ingin korup gitu kan. Jadi kasus ini menjadi pengingat bahwa kita yang pemangku kebijakan gitu ya, bahwa jabatan itu kan amanah ya, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi kan. Dan nantinya ini masyarakat juga berharap nih penegakan hukum berjalan transparan gitu ya, menjadi pelajaran bagi siapa saja yang masih berpikir untuk bermain-main dengan uang rakyat. Jangan ya dek ya. Gak boleh itu. Aduh, agak sedikit shock juga ya. Untung aja Kejagung mengambil langkah tegas ini ya. Jadi kita ya sedikit pelong juga. Tapi jangan tidak transparan nanti untuk menegakkan semua ini ya. Dan cukup menyita perhatian kita juga ya Sempetan Fox ya. Mungkin Sempetan Fox juga udah baca beritanya di beberapa media. Dan cukup membuat kita lega juga. Nah, oke, okay. Jadi buat yang lega hari ini tentang berita-berita nasional yang sudah kita serap bersama. Tapi untuk Anda yang belum lega juga di siang hari ini karena kemacetan di depan mata, okay, ini saatnya GOC akan ajak Anda untuk di segmen kedua ini untuk lebih lega ya, lebih lega tahu bagaimana update info lalu lintas di seputaran Denpasar dan sekitarnya seperti apa. Oke, kita cek dulu ya. Ini di seputaran mana nih yang agak sedikit padat merayap. Seperti biasa, Sementan Fox, menjelang sore hari di kawasan Gatot Subroto ini udah langganan macet gitu ya. Kemudian Teku Umar juga. Ini juga apalagi ini. Waduh, gak selesai-selesai ya macetnya di situ ya. Geser dikit di Imam Bonjol juga sampai arah Mahendra Data. Dan di seputaran kargo, bypass Ngurah Rai serta jalur menuju Sanur Kuta dan Mengwi. Ini aktivitasnya padat banget Sematan Fox. Jadi untuk Anda yang nantinya akan menuju area-area yang sudah GOC sebutkan tadi, yang akan melintas juga ke kawasan pusat kota Denpasar, tetap yang namanya ikuti protokol. Protokol atau tata tertib di jalan seperti apa? Ingat ya, jaga jarak aman Anda dengan mobil di depan Anda. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara. Karena ini beberapa kali GOC juga sempat lihat ada warga negara asing yang menggunakan ponsel di jalan sedang menyetir. Coba tuh kalau misalnya sampai menciderai atau mencelakai orang lain, kan bisa gawat urusannya ya kan. Nah untuk Anda juga pengendara roda 2 sekaligus ingat dicek-cek motor Anda. Jangan lupa pakai helm juga. Dan cek juga ban, kemudian bensinnya apakah cukup untuk sampai di tujuan gitu kan. Ya pastinya juga untuk yang menggunakan mobil jangan lupa seat belt-nya ya. Oke, mudah-mudahan informasi satu ini bermanfaat untuk Anda yang sedang menuju ke suatu tempat untuk melakukan suatu kegiatan. Saran GOC itu harus selalu didengarkan, apalagi jargon dari Bapak Polisi ya, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan.

Fox Memory. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Seng Adalawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adalawan.

2 sore waktu Vox Radio Bali, Semetan Vox. Ini requestan dari Bapak Nyoman Swastika ya, di Titab. Loh, sebenarnya Pak Nyoman Swastika ini tinggalnya di mana sih? Pak Canggu, Pak Yoga Canggu namanya di kontaknya Vox Radio Bali. Tapi ternyata tinggalnya beliau ini di Titab Busong Biu ya. Wah. Mudah-mudahan sudah mendengarkan single pilihannya hari ini miliknya Gong 2000 dengan Menanti Kejujuran. Gaja juga pengen kejujuran dari Pak Nyoman Swastika nih. Tinggalnya di mana Pak Yoga? Ini Pak Yoga Canggu tulisannya di sini. Katanya kemarin ngobrolnya saya tinggalnya di Canggu gak gitu. Nah ini sekarang dia ngomongnya di Titab. Oh mungkin kampungnya kali ya. Oke baiklah. Tapi ngomong-ngomong nih, gimana penangkapan dari daerah tempat Anda sekarang tinggal Pak Yoga? Ini Pak Nyoman Swastika. Jadi bingung mau nyebutnya siapa ya. Pak Yoga aja ya. Pak Yoga di Titab gimana? Di Busong Biu. Apakah jernih sekali dengan suara Geocha? Atau melihat Geocha dari aplikasi nontonin Geocha itu kelihatan ini enggak? Kelihatan kinclong enggak di sana? Jernih enggak? Jelas enggak? Dan suaranya gimana? Apakah tersendat-sendat? Mudah-mudahan tidak ya. Karena Geocha enggak akan mau nih sampai tersendat juga untuk membacakan beberapa requestan yang udah masuk. Tugas Geocha harus menyelesaikan hari ini semua harus bisa disapa ya. Jangan sampai ada yang marah gara-gara Geocha tidak menyapa Anda nih. Oke, kita pindah dulu ke WhatsApp ya. Ini di 087808553 udah rame juga nih. Ada Bu Gong Biang Rake tadi udah nyerengin Geocha. Sukses medahat Ibu cantik. Udah selalu nonton, selalu dengerin Geocha, selalu WhatsApp. Jangan bobok demun niki nge. Durung usah niki Geocha siaran ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Blitut Ana Putra 1000. Tumben-tumbenan panggil Bu Geocha. Baru tahu ya kalau jadi ibu-ibu ya. Aduh, Blitut. Itu apa tuh? Andong Ubud Ha. Hadir gitu. Oke, gaya baru dalam menulis ala Blitut Ana Putra 1000. Terima kasih ya udah selalu ikutan. Ini minta lagunya Pance Pondah yang ada Rindu Untukmu. Rindu untuk siapa? Bodek nih di Gianyar sama Dahat ini. Wih, nyantep saja nih kejak kopi sarang jaje di siang-siang dengerin Geocha ngecower niki. Wih, lengkap sudah wareg nih kebasang nih kengge. Kok basang sih? Weteng gitu nah eneh kan. Bahasa beleleng nanti Geocha diajak kalau pakai bahasa Bali loh. Makanya pakai bahasa Indonesia aja lebih gimana ya? Lebih aman untuk Geocha ngobrol nih. Nanti biar enggak Bapak Agus Astape meriki nyantos nyanan. Aduh, Mbak Dani, makasih banyak ya. Ini udah cantik banget. Geocha udah cocok banget jadi model apalagi penyanyi. Wih. Mbak Dani belum tahu kalau Geocha penyanyi. Nanti coba request di Salam Sapa Semeton lagunya Nike Tresna Is Happy. Manusia nema kutang dados Nike di request Nike lagunya Geocha Nike. Nah Geocha nak penyanyi Nike penyanyi Bali. Aduh, makasih banyak Mbak Dani. Gue ngaji apal juga yang penyerengin Geocha ya di Padang Sambian ya. Sukses medahat, gue ngaji. Sehat selalu Niki, sarang sami sekeluarga nge. Kemudian ada Mbak Deratna juga di Gatsu. Gatsu Timur Niki, nyerengin Geocha mantan. Minta lagunya Maya Rumantir, Daun-daun Kering. Coba Geocha cek dulu Niki nge. Kayak gak asing namanya Maya Rumantir. Pasti ada sih sepertinya ya. Sukses medahat ya Mbak Dek Ratna cantik. Sampai nyarengin Geocha juga. Kemudian ada Beli Gede Sumayasa juga di Pedawa Buleleng. Udah hadir juga nih. Kayaknya tetanggaan sama Pak Yoga Canggu ya. Aditya Nata Pelawi. Beli Adit. Geocha udah cocok kali jadi modelnya sangat-sangat. Terima kasih ya. Ada Mbak Tenari juga yang penyarengin Geocha di Noja Kesiman. Ini Seren di Gunung Guntur. Sampunang sirap dumu Niki Nini. Niki katanya lagi mengeloni cucu-cucu.
mau bobok siang, gih, aduh, enak sekali, gih, bisa ngelonin cucu-cucu sambil bobok siang, niki sambil dengerin gih Ocha lagu-lagunya paling asik juga ya. Kemudian ada mbok miniasi juga di seputaran Tabanalu, sampunya rengin gih Ocha suk sama dahat, belian Ena juga niki di Singapadu suk sama dahat, beli Made Hendra juga, apalagi niki sudah ikutan gabungan juga. Terus ada yang di pengosekan Ubud niki katanya penyiar idola seperti Minyak Sanga-Sanga. Yeah. Emang sama kayak Minyak Sanga-Sanga, melengis sekali niki Gio Chaniki. Yeah. Makanya sudah nontonkah di aplikasi Fox Radio Bali, pasti udah lihat bagaimana di kamera terlihat melengis dan glowing sekali karena menggunakan produk dari Sanga-Sanga. Karena enggak cuma minyak balur aja sama Tanfax, ada juga skincare-nya, ada juga sabunnya, ada juga bubuk Sanga-Sanganya, sampai dupa juga wenten niki nggih, Sanga-Sanga pun niki nggih. Makanya kalau misalnya Anda juga pengen menggunakan Sanga-Sanganya, langsung aja Anda bisa dapatkan di Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau Anda bisa telepon dulu di 0819931000 0102. Sekali lagi nih, Sematan Fox, dicatat dulu nomor teleponnya di 0819931000102. Sudah terbukti kan gimana melengisnya mukanya Geocha, glowingnya di kamera. Jangan tunggu apa lagi, langsung aja gunakan Sanga-Sanga karena Sanga-Sanga seng ada lawan.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

So, karena sebentar lagi kursi panas ini akan Geoca serahkan kepada Gus Dika, sepertinya akan datang ya. Di Salam Sapa Sematan sampai di jam 6 sore nanti ya. Kalau gitu, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, kata Denpasar, Geoca pamit undur diri. Tetap yang namanya ingat, baik itu menular. Bersama 99.3 FM Pax Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga Sanga Sing Adelawan. Sampai jumpa besok ya.

0: sing Adalawan.
1: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajang sore Semeton Fox. Wow. Semangat ngajak Gus Dika, sanjanya ngajak Gus Dika malih yuk di Salam Sapa Semeton ngantos gala 6 sanja. Stay tune dumun Semeton.

9,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Anak Agung Rake Sidan De Cemburu. Aduh, biar negus Dika menek di udara mecuat nih. Semoga semeton foxing jekel boson-boson ngajak Gus Dika nge semeton nge. Dan makin titiah nyeringin semeton fox sekarangin antuk tembang-tembang Bali favorit nih semeton fox. Ini semeton fox dot niki nyeringin Gus Dika ngiring makin sarangin niki di aplikasi Fox Radio. Langsung ke mantan komen-komen guys semeton nge. Tentu nih niki komen-komen nih langsung ke mantan titiah ngwacan mali jebos niki. Selain nika semeton fox dados niki ke WhatsApp-nya nih di nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Sampun dan lali antuk sarangin niki sosial media nih guys semeton fox. Santukan niki sampun di tengah uploadin fotosannya paling bagus genjing niki. Waduh. Di Facebooknya nih di Fox Radio Bali 99,3 FM. Dan Instagramnya ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Dan ini semeton fox stay tune niki. Di aplikasi bisa nyingakin anak bagus niki kan wow sampun nyingakin aneh jegek gitu kan. Jadi saatnya idola nak bajang-bajang. Aman tuh nih idola anak truno-truno lingsir. Gitu nih. Pokoknya stay tune ke mantan dumun niki. Nah dia anak antosnya dini aja. Ajak ge ocan niki kone kenganggurin Gus Dika kone dini. Namun gitu karena ge ocan dini spesial lah dulu niki. Siki tembang saking Rosa Victoria Tresna is happy.

93 FM Voice of Sangat-Sangat Rio Kirani Pak Dokter. Nah, niki kedemanan nge Ocha aman gelam-gelam suntik kangen aja Pak Dokter niki. Apalagi niki menyuntik vitamin bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sebelumnya gitu kan. Yani nyama suntiknya sama Ton Fox angin kemanten minyak balur sangat-sangat. Soalnya minyak balur sanga-sanga ini sih perlu mau suntik tinggal urut ke mantan sama Ton Fox. Nggih, di mana ini sama Ton Fox niki ngangge minyak balur sanga-sanga niki bisa sama Ton Fox mengatasi pinyungkan-pinyungkan seperti perut kembung, terus juga masuk angin dan enggak cuma nika encok pegel-pegel bisa sama Ton. Dan niki pun bahan-bahannya herbal. Dan sambilan juga memelali benjang nika kan hari libur panjang nika sama Ton Fox nggih. Nah, dados angin niki rekalane sama Ton Fox di mobil ne. Selain nika sama Ton Fox ini mendot ngalih tongas melali bisa ke Manggul-Langgul Lake Resto saja. Gen sama Ton Fox nggih, di mana niki Manggul-Langgul Lake Resto pun niki bisa buat sama Ton Fox kunjungi dengan keluarga santukan. Genah ne agang pisan. Niki agang pisan sane bisa nampung kutus tali diri. Ajangane sampunang diragukan lagi niki nak enak-enak semeton dan dijamin halal. Selain niki semeton Fox niki pemandangannya becek pisan kesarengin antuk pemandangan danu sane luweh pisan lan juga niki kesyur-kesyur anginnya sane ngainang langenang hati. Nah, untuk genah nih, wenten di Jalan Sawu nomor 122 Desa Pacung Biter Kabupaten Gianyar. Dan wastane pun niki, Manggul-Langgul Lake Resto, estetik restoran kesarengin kaluwihan denu bagi saking sanga-sanga.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih.

0: kacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

9,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Mang Jana, kena kecangkik sampun katur titiang buat semeton Fox niki. Ini semeton Fox, titiang mewali buat semeton Fox niki ngajakin untuk hidup sehat dumun guys semeton. Tiap hari ini ke, bila perlu ada berolahraga lah, bergerak badan semeton Fox niki. Apalagi niki sane mulai bertambah usia nih, seperti Gus Dika niki, dia stun nak karir muda jak mulai loyo-loyo nih asana niki. Agar ada nih ngainang penyemangat. Apa nih ngainang penyemangat nih? Ya minyak sanga-sanga dong. Niki mendikala nih loyo, lelah, letih, lesu. Dikala nih nge-gym nih semeton Fox. Nge, niki minyak sanga-sanga bisa ngainang semangat ngalih. Apalagi niki dikala nih berolahraga nih. Kan niki penting buat semeton Fox. Niki jiping-jiping ada ke seleo atau sing kengken-kengken. Dan ngomongin tentang berolahraga niki semeton. Wenten niki atraktif seni bela diri tradisional. Sana wenten di Bali. Sana kari dipertahankan ngantos mangki. Dan niki semeton Fox bisa menemukan di kawasan Batu Bulan lan Ubud niki, dan niki tradisi ini mepantigan. Aman semeton Fox uning niki tradisi mepantigan. Coba merapat dumun uningin dumun niki santukan di nenek mangkin. Jadi ngebahasin tentang seni tradisi mepantigan. Dan niki pun ya semeton Fox, sebenarnya niki bisa diartikan dalam bahasa Bali niko. Mepanting artinya dibanting gitu. Dan uniknya tradisi niki kelaksananya di dalam lumpur. Nah, peserta niki pun niki bertanding bukan bertanding niki satu lawan dengan satu nih semeton foski tenyi kroyokan niki. Dan niki cara mempatikan lawan puniki pun seperti bergulat. Dan niki mengunci lawannya dan tidak sekedar hanya keberanian, tapi niki memerlukan juga teknik mangde niki mengepantigang lawan di lumpur niki pas kena poinnya niki. Yang semeton Fox niki dot niki nyingakin cerkengken niki cobain malu melalui ke gianyar semeton. Ane uling gianyar nyene coba absen malu semeton.

0: Jak seger nih bonin, seger.
1: Nggih, Bli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
0: Tapi gini, Mok, travel size ini males sih, Mok.
1: Tan, Bli, ulung dah selima ke mantan, Niki. Tan nyantos ganti satu tali kok, Bli.
0: Jegang luung nih, Mok, produk nih. Dijeneng idang meli, Mok. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, ring Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Wanti Warsa Widi Widiana De Uli. Spesial niki buat sanem ulang tahun anaknya Bu Joni niki nggih, sanem ulang tahun dumugi kena rahayu lantang tuwuh niki dados anak suputra niki nggih, dan ditunggu niki terakhirannya. Jangan lupa niki pokoknya berdoa terus hal-hal positif di hari ulang tahun ini ye. Dan pastinya kebahagiaan-kebahagiaan datang melimpah niki. Semeton Fosan Ilianan masih niki mungkin dan ulang tahun zodiaknya Gemini sapa sire niki semeton. Yang pasti kan niki Gemini nak tenje niki red flag semeton green flag malahan si semeton Fox ye. Aduh benton nani Gemini green, red flag niki. Nah niki men pak kada aruman nanten napi je niki zodiak nih. Apakah Gus Dika pas niki ngortang zodiak niki? Apakah harus wuku ke ortang niki? Amun Gus Dika niki otonane tegakne gitu di kene di 4 minggu setelah galungan. Nah, petek-petek beditunya nan bahaya orangnya nan otonane bendan. Nah niki mantan Pak Man Swastika ring canggu sampun nyerengin titiang suksema peng banget niki sampun menyerengin Gus Dika. Mantan Blingura Angendu ring tulikup stalar niki sampun menyerengin titiang. Rahajang sore niki gue ngaji apal ring Padang Sambian lan niki wenten di Ubud niki nge Andong Ubud niki wenten beli ketut Ana Putra 1000. Yening ring penatih wenten Bu Made Suryani sana sampun nyarengin Gus Dika. Yuk melimpir dulu ke aplikasi Fox Radio. Niki aplikasi Fox Radio sampun makeh taler niki sana nyarengin Gus Dika wenten beli ketut Ari Sugina Dinastra Bu Made Warsini. Lantur malih niki gong biang rake Pak Tupurwe ring sesetan Abah Waisel beli dopeng lan beli Krishna Komang niki sampun nyarengin di Teja Kule niki nggih suksema ping banget niki sampun nyarengin Gus Dika. Lan semeton Fox ning lianan sampun nang kije-kije wonten tembang dulu penyemangat niki saking nyanjen set oh yang alu.

9,3 FM Voice of Sanga-Sanga Yan Sri Kandi Karadang. Ingat buat sama Tone Fox yang nomor 2 mimpi megai di hotel bintang 5 cruise line utawi kuliah dengan program magang luar negeri. Nah, buat sama Tone Fox makin pun saatnya tepat buat sama Tone Fox gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Santukan niki bulan Juni makin wenten sama Tone Fox ada kesempatan dados jagoan. Jadi panggil niki sami niki nyamun-nyamunnya sama Tone niki untuk serbu jagoan Juni beragam promonya tentunya di Elizabeth International. Jadi ini sama Tone Fox niki mengambil program 1 tahun dan nikmat potongan biaya kuliahnya nih ngantos di Rp500.000 dan niki sampunang ditunda guys Meton Fox santukan niki potongan makin berkurang. Jadi ini Meton Fox dot ngambil 2 tahun program auto cashback niki ngantos di Rp8 juta. Spesial malih niki buat Meton Fox sanding ngambil jurusan hotel digital marketing bisa ngomulih hang cashback 1,5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece. Khususnya promo niki kuotanya terbatas nggak semeton. Belum lagi niki wenten voucher traktir shopping buat semeton Fox sane daftar makin. Nah Elizabeth makin niki semeton Fox hadir di Denpasar, Gianyar dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi dan kurikulum berbasis ahli USA. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International, promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal, namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, seng ada lawan.
5: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

93 FM Voice of Sanga-Sanga, Bagus Wira Telayang Layang. Ingat semua Tuan Fox, Niki Ritya ngingetin buat semua Tuan Fox, ane pecinta Sanga-Sanga, wenton promo spesial Niki buat semua Tuan Fox di tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Wenton di Level 21 Mall Kemanten. Santukan di ke wenton boot Sanga-Sanga. Sane gratisan natural cream ikinya semua Tuan Fox nih, ini semua Tuan Fox meli Sanga-Sanga Rico. Dan selain Niki semua Tuan Fox ini dot ngererah Niki produk Sanga-Sanga tenja Niki sulit malih Niki ngererahnya nih. Satukan sampun wenton di Kimia Farma K2 Apotik Century Landi di Keranjang Bali sampun wenton. Sami Niki uling Sanga-Sanga minyaknya nih, skincare gatalin sampun wenton Rico. Jadi ini semua Tuan Fox kayu Niki langsung mantan Niki meluncur ke but-but dan apotek-apotek sana wentan dan Niki asli racikan babi Bambang Pranoto.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-sanga Ayuwa dan Terlanjur Sayang. Inggih Terlanjur Sayang niki aja tradisi Bali. Rumaket aja niki sudah menjiwai niki seni budaya Bali nggih semeton Fox nggih cinya kelas gitu kan nggih. Apalagi niki tradisi budaya Bali niki make pisan di sudut desa adat Bali nih semeton Fox nih ada salah satunya pun niki sebela diri dari Bali pun niki mepantigan. Nah di mana niki mepantigan nih pun niki nih semeton Fox dipadukpadankan dengan budaya Bali tradisional yang dimasukkan ke dalam kategori tradisi yang dimiliki Bali. Dan selain niki nih semeton Fox nih niki salah satu tradisi sane kelaksana yang di persawahan dan niki pun sudah masuk ajang kompetisi kelas dunia loh pada tahun 2010 loh semeton. Nah diharapkan juga niki semeton Fox nggih tradisi mepantigan niki mangde niki para yowane nek puniki tetep ngerajagang tradisi ini puniki dan pastikin niki nguantu untuk menarik daya tarik wisatawan.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adilawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia. Sementara

0: banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
3: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

di 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Harmonia Jantung Hati. Ingat semeton Fox niki kita mewali menyapa dumun semeton Fox ana sampun nyarengin Gus Dika niki ring dinane mangkin wenten Bu Wayan Sudiase ring klungkung start nyarengin titiang niki suksema ping banget lan Pak Diarte sana sampun nyarengin ring Tegal Bingin. Nah mewali niki nyarengin titiang ring Banjar Belang Singepadu Pak Yan Ena Singepadu ngelantur mali niki beli doping Yan Bur Arini niki ring Mawang sampun nyarengin titiang. Rahajang sore buat motor jumlo ring Banjar Apoh niki susah mapeng banget niki sampun nyarengin Bu Desa Wahyuni Taler niki menyarengin Gus Dika Bliansu Bu Bagus niki ring Abian Base sampun Taler menyarengin susah mapeng.

banget. Nggih, yen semanten Fox iki dot nyarengen Gus Dikal niki langsung ke manten ke aplikasi Fox Radio dadi niki wasan aplikasine niki yakni Fox Radio. Lan wonten malih niki sene lianan nggih semanten Fox-e contohne napi niki Facebook-nya ne. Nah, Facebook-nya ini pun niki wonten di Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram-nya di 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Jadi, teman-teman Fox sampun nang kije-kije tetap stay tune nandumun.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Terus nelatur-latur, Rai Penny ini kengge sampun katur titiang buat semeton Fox. Ini semeton Fox, titiang mapake lindumun niki saking pabrik Sanga-Sanga, makin bangga mapiungu Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate, produk channel lebih ultimate nge semeton. Dan produknya pun niki asli racikan Babe Bambang Pranoto, wantah memproduksi sarang waste Sanga-Sanga kemanta. Dan wenten malih niki foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih, dan sampun nang lali wenten malih niki produk anyar Sanga-Sanga yakni Gatalin. Solusi praktis antuk niki ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel saning ngainang tenyaman di kulit. Nah, niki semeton Fox, untuk memastikan kehasilan produk lan info harga resmi, semeton Fox dadas mengunjungi platform resmi Instagram @sangasanga_bali, dan websitenya ini www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa, Dek. Kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, Mbak, kalau merokok jadi jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
9: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
8: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
9: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
8: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
9: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
10: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender yang khas.

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Ingge siki tembang saking YS Bali, bule Jepang sampun katur titiang niki buat semeton Fox. Lah niki sana sampun nyerengin titiang menyapa malih titiang niki wenton bok mutiarai. Ring nyanglan klungkung sampun nyerengin suksama peng banget. Lan rahajeng sore niki ring kabo-kabo talar niki sudah nyerengin Gustika niki suksama. Lan ring gianyar tuliko puenton Pak Putu Julio gung biang rake niki sana sampun nyarangin titia niki sukses mopeng banget niki titia anak ngigel niki DJ ngigel di Fox Radio makin titia ngigel. Nah niki mantan beli gede pasa areng menang maning Bu Wayan Lastri taler niki sampun nyarangin Gus Dika sukses mawe sampun menyarangin Bu Made Warni rempong osekan ubo taler niki wenten Bu Sekaryani keboyuwe niki sana sampun nyarangin titiang niki sukses mopeng banget Bu Made Warsi nih ring Nusa Dua niki sampun nyarengin titiang sukses semua. Lan mewali niki nyarengin ring Topade Klungkung Pak Ari Dinamika wentan Mbok Supriyani ring Sangeh sampun nyarengin sukses semua Mbok Supriyani nge. Niki wenten Mei sampun nyarengin titiang lan Cok Mendro Kayu Bihi beli congek Mbok Desa Triani Pak Gungurah lan semeton Fox Analiana sampun nang kije-kije dumun santukan titiang mali jebos mewali niki nyarengin semeton Fox nge. Lan niki wenten tembang dumun ngejagi katur titiang mangkrianti jengah berjuang.

Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking Novi Ariantini Tunang Harapa. Ingat semua tahun Fox di tiang mewali Niki matur suksya modumun santokan di tiang jagi mepamit Niki ngge Niki wentan Nini Gusta sana sampun nyarengin Gus Dika Niki suksya mepem banget Pak Sipung ring sibang gede talor Niki sampun menyarengin beli putus tun bok mang minggu Niki wentan nyarengin di tiang Bu Wayan Sugiani talor Niki. Nah, mewali Niki nyarengin Gus Dika, Mbok Yastini, Niki suksa mopeng banget, sampun nyarengin, Mbok Ira Susyadi, Mbok Delestari, Jerumangku Abian Base, Niki mihrame saja, Niki nge, beli sutar putu penebal, Pak Wayan Naya, Mbok De Ace, Bu Febilan, Bu Tutnari, Niki Rino Jaka Siman, sampun nyarengin, Sinampuro yang dumun, Niki nge, titiang, harus mepamit, santukan ke benda untuk galah, Benjang mewali nyarengin, Niki ring, Benjang libur, tiang, Niki. Ring hari Senin niki mau wali nyarengin ge ring gala 4 sanje niki ya santukan niki wonten perubahan kide niki jadi buat semeton Fox niki sampun nang berpindah hati dumun dia pun diastun niki berpindah kide ke mantan di jamne tapi tetap satia jak Gus Dikang nggih langsung ke mantan di tiang Gus Dikang luncur mepamit baik itu menular ke sarengin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi, Om.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Aing ada lawan.
1: Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Semutan Fox, selamat sore dan ketemu lagi bareng Gaca di Budaya Indonesia. Yuk, gaskan semutan, baik itu menular bareng 99,3 FM Fox Radio Bali. Stay tune sampai jam 8 malam nanti.

0: staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten deket cag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Moge niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, je ulang tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kijek-kijek jek tempel luar antuk harga sane lebih.

0: Sanga-sanga, Sing Adelawan.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox Gacha sudah kembali menemani Anda di sini. Gimana nih kabarnya hari ini Semeton? Semoga semuanya masih baik-baik aja dan bahagia selalu Semeton Fox ya. Kita akan cek dulu nih. Gimana situasi lalu lintas di seputaran Kota Denpasar? Terpantau beberapa titik ini lumayan macet dan agak padat Semeton, terutama ini di daerah utara. Di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Semeton, kalau Semeton Fox datang dari Taman Ramasinta menuju ke Denpasar, macetnya luar biasa Semeton, sampai di simpang Jalan Pambaksari nih ya. Dan untuk Anda yang mau ke arah sana mungkin bisa bersabar dikit, cari jalan alternatif juga bisa ya. Terus kalau di Gatot Subroto terpantau sepanjang Gatsu dari barat ke timur, timur ke barat ini ramai lancar. Cuman memang ada beberapa bagian yang agak padat. Ini di simpang Cokroaminoto sekitarnya Semeton sudah pasti jam segini tuh macet banget ya. Apalagi ini kalau Semeton Fox datang dari arah Patung Titi Banda menuju ke selatan sampai di simpang Hang Tuah, macetnya luar biasa. Ini padat yang benar-benar padat. Boleh Semeton Fox cari jalan alternatif yang lain biar nggak terjebak macet, biar nggak bad mood, ya kan? Terus lanjut lagi Semeton di Jalan Hang Tuah, kalau Semeton Fox datang dari barat juga ini lumayan padat. Apalagi ini di Jalan Tukat Balian menuju ke Jalan Tukat Wilo, aduh macet banget ini Semeton. Terus di Tukat Badung juga dari arah simpang Tukat Barito Timur menuju ke simpang Jalan Tukat Yahaya ini terpantau juga padat banget. Emang ya sore-sore gini tuh lagi banyak banget yang lewat-lewat di jalanan karena memang ya jam pulang kantor juga. Jadi untuk Anda Semeton Fox yang kejebak macet di perjalanan, hati-hati di jalan dan jangan lupa jangan sampai ngantuk Semeton ya. Jangan juga sampai emosi. Pokoknya gak acakan buterin lagu-lagu Indonesia kekinian biar Semeton Fox bisa nyanyi-nyanyi di jalan.

93 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Sementara Fox gak cuma setia di sini menemani Anda, jangan kemana-mana dulu ya. Dan sementara Fox gak cuma mau ngingetin dulu untuk Anda, sudahkah mengumpulkan amplop sebanyak-banyaknya biar bisa dapetin hadiah umroh bareng sanga-sanga? Masih pada ingat kan ya? Ini masih berlaku semeton sampai tanggal 1 Desember 2026 nanti periodenya ya. Nah, caranya Semeton Fox bisa mengumpulkan amplop yang isinya adalah kumpulin dulu 9 kotak kemasan minyak sanga-sanga reguler varian balur, boleh tanamilah tanamu klasik atau ultimate juga boleh. Yang penting minyaknya berukuran 100 mili dan diproduksi di atas tahun 2024. Habis itu Semeton, kotak kemasan tadi yang jumlahnya 9 digunting jadi 2 bagian semuanya ya. Baru masukin ke amplop, terus Semeton Fox lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap, dan juga tuliskan di amplop Semeton Fox, Semeton ini masuk kategori peserta apa? Apakah peserta karyawan, konsumen, atau sangasian? Nah, kalau udah semuanya diikutin, berarti sudah waktunya Semeton Fox ngirim amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa juga niki ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Babakan Gianyar. Ingat Semeton ya, semakin banyak Semeton Fox mengumpulkan amplop, jak semakin gede peluang Semeton Fox untuk memenangkan hadiah pun niki. Ingat Semeton, kumpulkan sebanyak-banyaknya.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

89.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sudah di jam 7 malam ternyata Semeton. Gimana Semeton Fox, udah pada mandi kah? Udah pada makan malam kah? Yuk Semeton Fox, selesaikan dulu semuanya tugas-tugas yang bisa diselesaikan hari ini ya. Dan untuk Anda Semeton Fox, Gacha sudah menunggu requestan-requestan Anda. Bentar lagi Gacha akan calling-calling yang gabungan di WhatsApp. Karena sekarang Gacha akan calling dulu yang sudah gabungan lewat aplikasi Fox Radio. Sudah rame banget ya di aplikasi Semeton Fox. Sudah ada ini.

Mau ada Sarai sudah bergabung juga. Ada juga Niki Pak Man Putra. Ada dari Blidak Dwi. Dan masih banyak lagi semeton. Jadi untuk Anda yang belum gabungan masih bisa ya. Ada yang request ini nih dari Modak Sukma. Request lagunya Bilal Indrajaya yang Niscaya.

Olahraga Aca. Siap, habis ini langsung di Aca putarkan ya. Dan untuk Anda yang belum gabungan, masih bisa semeton gas gabungan lewat WhatsApp di nomor 087-808-53-993. Sekali lagi di 087-808-53-993.

0: Fox Bali.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan

0: of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

93 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Semuntan Fox sarang sami. Gak aja jagi. Menginformasikan dumunikinge semeton ngereng tengahing ab jagat sani digital cara mangkin semeton. Radio niki stata dados pengiring sane satya nyarengin pekaryan irage, ngijanin informasi, ngibor miwah. Dados inspirasi sembilang wai niki nggih. Nah, mangde radio reng Bali niki presiden ngelimbak tur manut reng pikayunan semeton sareng sami. PRSSNI Bali niki nunas keledangan semeton Fox mangde presiden nyarengin niki survei digital pemargin radio ring Bali. Nah, melarapan untuk survei puniki semeton Fox presiden ngewedar niki daging pikayunan rikale mirangang radio semeton kebutuhan informasi mewah hiburan terusul niki dados taler diberikan mangde radio ring Bali sayan ngebecikang. Nah, survei puniki presiden kedagingin wantah reng galah 5 menit ke manten semeton seluir penyawi semutan Fox niki mejantan pacang raos ringgit tapi rahasia pokoknya niki nggih. Yen ning semutan Fox jagi ngerah link survei punika terjagi ngedagingin surveinya ne gas langsung klik manten link sana manten ring bio Instagram Fox Radio Bali ring at 99.3 FM Fox Radio Bali terpilih wasan punika survei pemargin radio semutan nge sukses buat semutan Fox sarang sami sampun ledang wantu dumugi je radio ring Bali semakin maju rewekasan semakin kreatif tur relevan ring generasi makasami niki semeton nggih demogi rahayu sarang sami semeton.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

sendiri. Menenangkan banget ini lagunya ya. Ya emang ya lagu-lagunya Tulus tuh bagus-bagus semua. Kayak namanya Tulus. Sebentar Fong Senang Sami, waktunya Gacha mau calling-calling dulu siapa aja yang sudah gabungan di WhatsApp. Karena tadi udah di calling yang gabungan di aplikasi, sekarang giliran yang di WhatsApp Semeton ya. Dari Karangasem ini udah ramai banget Semeton. Ada dari Pak Manias sudah gabungan, ada juga ini dari Buluh Kerti, ada juga dari Desatya, ada juga Kak Dek Jen.

teman-teman dari daerah lain ya Kak. Gak cuma Karangasem, yang lain juga gak mau kalah nih kayaknya. Ada dari Sedap Malam, Beli Depase. Sedap Malam, Selamat Malam gak aja. Kengken gak aja nih, gak fokus. Sampurnya semutan gak, Beli Depase nih Monang Maning. Ada juga ini Beli Ade di Sangla, request Raisa si paling mahir gak aja. Oke, ditunggu nih Kim Beli Ade.

0: Lastri, Pak Yanena di Singapura sudah gabungan juga, ada Pak Yan Bokir, Budi Karmi, dan masih banyak lagi nih yang gabungan. Dan untuk Anda yang belum gabungan masih bisa ya, gaskan langsung bergabung sekarang juga, dan dia akan putarkan lagu-lagu requestan Anda. Ditunggu ya.
1: Pergi dari diriku.

0: Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah.
4: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
6: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
4: Serius?
6: Terus ini apa?
4: Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini.
6: Sambil activities game seru gitu.
4: Ini sih bisa segeng kita di sini.
6: Seru banget, coy.
4: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
6: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
4: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
6: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
4: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
7: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.

89,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Semutan Fox, Gaca masih menemani Anda di sini, dan Gaca mau ngingetin dumun buat semutan sarang sami sampunang lali niki semeton. Yaning sudah mulai merasa tidak enak badan, gas jak langsung didoping dengan produk andalan, produk berkualitas dari Ultimate Sanga-Sanga. Nah, niki wenten akeh bentuknya ini semeton, mawit saking minyak, sabun, bubuk sanga-sanga, naket ke skincare, teler wenten niki. Rana sanga-sanga ultimate niki, pindah ke produk sanepini anyar saking Babe Bambang Pranoto. Indah yang semeton geh, sanga-sanga niki pindah ke transformasi saking kutus-kutus. Nah, pastinya niki ultimate sanga-sanga meduwe kualitas yang lebih keren, lebih mantap jik sing ada lawan mulai semeton, karena diracik niki minyak balurnya dengan 140 bahan herbal pilihan. Pastinya mendue kemasan sane modern, aroma segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Ya neng semeton Fox sarang sami, jadi jagi ngerarah informasi sejangkepnya nih, dados pisan niki semeton. Langsung manten datang ke Fox Radio Bali, Ring Jalan Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar, utawi dados hubungi nomor 081993100102. Malia pisan 081993100102.

di FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Raja Wengi Sultan Fox kecana malah sering di ayar yang tembang terus nanyantos segala selasa wengi nyaringin di ayar semata nih yuk. Lan baik nikah menular keseringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing ada lawan.

Podcast Radio Bali, Voice of Sangha, Sangha Buana Budaya Indonesia. Buaya, segi tembang saking tika pagerakir. Buaya, kepikiran pasangannya ini mantap. Buaya, sakadi buaya maksud gayang. Yening Semoton Fox niki sampun mulai ragu dengan pasangan deke. Yening Semoton Fox sampun mulai muncul benih-benih keraguan. Padahal semuanya terlihat baik-baik aja kan. Ternyata pikiran malah sibuk bertanya-tanya. Niki manut saking pembahasan ring kuara Semoton Fox. Yening keraguan niki rawo sampun langsung mengambil keputusan saat emosi sedang menggebu-gebu. Coba antuk jujur ring diri sendiri. Cari tahu dulu niki sumber keraguan Semoton Fox niki kenapa sih sebenarnya. Lalu, sani paling penting niki wanta komunikasikan dengan pasangan secara terbuka. Mauinan seringkali sani ragu butuhkan enten jawaban dari asumsi melainkan kejelasan dari percakapan. Hubungan sani sehat nih kan enten je hubungan tanpa keraguan. Dados kok menaruh cemburu, menaruh ragu, nanging sewajarnya. Nggih, Semoton Fox carilah jalan keluarnya dengan kepala dingin. Kak Mauinan, ya seringkali biasanya keputusan berakhir buruk saat keputusan niki diambil dalam keadaan kepala sani ribut kan teman-teman.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
2: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
1: Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

103.4 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Ngambul sih kita banget saking gak rini sih Rini kesempatan Fox Ani ngambul ring pasangan mauinan pasangan iki selalu mengingkari janji terus niki nggih sampun padahal niki janji dugas dibi ngajak antuk keluar ngedit utawi niki plesiran ya untuk nyari murang mana mantan kenten nanging diingkari napi malih nantos dilupakan niki sama Tan Fox yen ing kenten ya maklum mungkin niki wenten gari banyak pikiran lan sane lianan sama Tan Fox faktornya banyak niki nggih yen ing lupa nanging yen ing memang sengaja diingkari niki patut dipertanyakan yen ing sama Tan Fox pun niki mangkin dalam situasi ngambul caranya untuk dibujuk niki sama Tan Fox harus kode-kode lah niki tapi bagi gaya ayah langsung mantan niki nih kang sama Tan Fox langsung nih kang yen ing sama Tan Fox pengen diajak ke suatu tempat kenten nanging bingung kemana ya ge ayah kenten bang lu langsung diajak niki lan juga niki dodos nyengakin suasana sani tenang kenten gaya wenten niki rekomendasi sama Tan Fox ring mengo lengole ke resto mauinan dari ki wenten pemandangan danu sama Tan Fox tor menu ajengannya nih juga niki sampun mendua cita rasa khas ring ulam ayam bebek bepasih wenten niki sama Tan Fox dijamin halal dari ki pokoknya sama Tan Fox nge nami malih yani sama Tan puniki pacang antuk piknik keserangin keluarga utawi niki wenten madue parikrama ring mengole-ngole juga dados mauinan wenten genah sane presiden nampung nyantos kutus tali diri genahnya niki ring jalan sawo nomor 122 desa pacong mitra kabupaten Gianyar Bali langsung mantan meluncur ring mengole-ngole asetik restoran keserangin kelebihan danu sane bagel saking sanga-sanga

Bali. Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan.

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Bayangkan satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
2: Saya mau ikut lomba lari maraton.
1: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat Fox, sampun nalali puniki nyarengin ge aya. Selamat nadas nyarengin dikiring aplikasi Fox Radio Bali 99,3 FM. Dikiring kolom live chat sampun nalali antuk di komen-komen. Gih mauinan gaya wenten sesi calling-calling mengenai gaya uning lan gaya dados niki menyebut si resane bergabung sarang ge aya. Sekalian kenalan untuk sani mungkin sani anyar nyarengin ge aya. Suksama sonton Fox sampun nang numun kija-kija sani kari stay tune suksama pembangat. Lanjut numun niki wenten tembang saking tu ayu matahari mata hati antuk sonton Fox sami.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Pacu Anyar. Aduh si Reniki Sani Yening Wenten diajak ngedate keseringin pasangan selalu numbas baju anyar. Semangat semutan Fox nggih. Nanging semutan Fox. Mang de makin semangat niki sarangin ge ayar ring tembang tresna. Ah kok gitu ge ayar. Mang de semutan Fox nenten bosan. Ngiring langsung nonton di request tembang-tembang favorit Smokan Fox ring tembang tresna ganteng nih ye ye mangken pacang calling-calling dumun puniki Smokan Fox sami sana nyarengi naring aplikasi Fox Radio Bali puniki wentan Nimade Suranadi bergabung sereng ye ayar aja weng Nene Gusta puniki ngereng widangana pemadilan. Wentan Dewa Nyaman Witnyana nyarengin ge aya niki rahajeng tugas katanya siap suksema. Wentan sira puniki Bulo Sumar rahajeng wengi selamat malam dan selamat tangi. Wentan beda PSDC nyarengin reng widangan gebangan kayu bi pawean selamat bergabung. Wentan Pakato Tari Sugina Dinasra puniki nyarengin ge aya reng widangan penamparan Taler Senamian Samatan Fox sama-sama bergabung lan gabungan sareng ge aya reng dimanapun sampun nomor kece-kece setan sareng ge aya reng tembang tresna Samatan.

Vox Pop. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Vox Radio Bali. Hubungi Marketing Vox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Vox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Jangan lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102.

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hoax Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bana Budaya Indonesia. Sobatan Fox makin gaya pacang calling-calling memiliki ring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Mang dan enten-menten sana cemburu nih kisahnya diurung di calling. Wenten pun iki sampun bergabung sareng Gaya Beli Made Hendra niki nyarengin. Susah mumpin banget sampun bergabung. Wow, Pula Sumar, terima kasih foto makanannya. Nggih, alangkah baiknya antuk langsung meluncuring gatsu niki. Sukses moving banget, iki sampun bergabung. Wenten Gung Biang Raka nyarengin Gaya Ring Widangan Tegal. Wenten Bligos Bawo puniki nyarengin Ring Widangan Batu Bulan. Wenten ini Zaran Ring Widangan Gunung Guntur. Wenten Bli Kade Afrika bergabung sareng Gaya puniki Ring Widangan Selan Bawa Kajemarga. Ini Gusta nyarengin Gaya. Sukses moving banget semuanya Fox. Sampun nang dumun kija-kija. Stay tune sareng Gaya niki nyantos kala salah sawengi.

0: capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya, elah. Start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas.
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

masih di FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox, puniki sarenyarengin ge aya, sok sami banget sampun bergabung lan sane puniki nyingakin sanga-sanga produk. Bingung dengan ngemulai hangyani sama Sultan Fox, dados niki langsung meluncur mangen ring level 21 mall. Hah, mangen benjang kali. Benjang kali niki ge aya ring level 21 mall Sultan Fox. Ge mauinan ring pinanggal 1 nyantos 7 Juni niki wenten but sanga-sanga ring level 21 mall Sultan Fox. Taler puniki semeton langsung mendapatkan promo spesial free natural cream hanya ring level 21 mall Sultan Fox. Ya ning Sultan Fox puniki mau pelesiran ring dek ranjang Bali sampun juga niki tersedia Sultan Fox ge ring lantai 1 untuk puniki butnya nih semotan. Lan semotan Fox produk sangat-sangat makin juga niki sampun tersedia ring Kimia Farma K24 Apotek lan Century ring seluruh Indonesia. Nenten malih bingung niki ngemolihang semotan Fox nggih, tapi malih niki sampun wanta produk sangat-sangat asli racikan Babi Pamang Pranoto sane keproduksi oleh pabrik sangat-sangat.

Sob Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox Mangke Niki gaya lanjut untuk calling-calling semotan sami nyarengin gaya pun Niki ring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Wentam Dingura Endu bergabung sareng gaya Patu Tirta Kanuruhan nyarengin pun Niki ring widangan Gianyar Abah Waisel ring widangan Samplangan Sapu Napi Gatra. Wentam Patu Purwa bergabung ring widangan Sesetan di Doping SDC Niki nyarengin ring widangan Gebagan Kayu Bihi. Wentan Mbok Yantini bergabung Bedesa Wahyuni, Wentan Ibu En Lastri, Wentan Bestik, Beli Gede Pasa, Mbok Kadek Ratna, Wentan Liansu nyarengin Ya Ayam, Mbok Ira Susiadi, Taler Senamian, Semutan Pop Sane Sampun bergabung lan nyarengin Ya Ayam Puniki Sampun dan Duman Kije Kije. Stay tune sarang Ya Ayam yang tembang Tresna Semutan Fox nyantos gala salah semuanya.

0: bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no luck ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
5: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
6: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
5: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
6: Sumpah bro, OTW download ah.
5: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai

Sob Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sobatan Fox, Bupati Klungkung Bapak Imadi Satria Kasarengin, Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Pekan Literasi dan Pendidikan tahun 2026 Ring Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung Ring Rabu, Pinanggal 3 Juni 2026. Pekan Literasi dan Pendidikan tahun 2026 puniki dijadwalkan berlangsung Ring 6 nyantos 8 Juni 2026 dengan mengusung tema puniki pendidikan bermutu antuk samian menuju Klungkung Mahotama. Kegiatan iki bertujuan memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan ring pentingnya literasi lan meningkatkan rasa nasionalisme ring kalangan pelajar, tenaga pendidik lan masyarakat. Ring arahannya juga Bapak Bupati Imade Satria menegaskan yaitu literasi nenten hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca lan menulis, melainkan fondasi utama untuk generasi muda dalam menyaring informasi serta menghadapi tantangan global sane semakin kompleks. Sobatan Fox, sapun api niki sampun siap untuk pekan literasi. Sobatan Fox, sumber niki ya ketus langsung saking Denpasar.viral ring social media Instagram.

103.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox Pabrik Sanga-sanga Niki Sanem Genareng Margi Sawu nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Bangga Niki mempekeling Sanga-sanga klasik lan juga Sanga-sanga ultimate. Niki tentunya Sanga ultimate dengan racikan Sanga lebih ultimate. Semoga Fox lebih nampol Niki nggih. Nangis semoga Fox peradang produk palsu. Niki nggih mauinan produk asli Babi Bambang Pranoto hanya memproduksi dengan waste sanga-sanga lan wenten foto Babi Bambang Pranoto ring kemasan. Untuk semuanya Fox puniki sani kayun ngemasti yang keaslian produk utawi nguningin harga resmi langsung mantan niki mengunjungi platform Instagram ring at sanga-sanga underscore Bali. Taler juga niki wenten website ring www.balihealingoil.com lan wenten www.sangasangaofficial.co.id. lan mungkin semuanya Fox sanga-sanga niki sampun mengeluarkan produk anyar ring gatalin. Solusi praktis untuk semuanya Fox mengatasi masalah gatal-gatal membandel saneng hari ini nyaman nyaman di kulit. Langsung mantan niki dikepoin produk-produknya nih lan di check out sama Tan Fox.

0: Gising Adalawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

di Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semonton Fox gaya makin lanjut calling-calling niki semonton sami sanikari nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp 087808555993. Wenten Mbok Sri Noviani bergabung sareng ge aya, wenten Jetu Sri niki nyaringin, wenten Pak Ian Senar hajang wengi ring Banjar Mas Bedulu. Suksama samun bergabung nggih. Wenten Pak Utu Julia bergabung ring Widan Tulikop Gianyar, wenten Pak Iung de bagus katanya niki siap. Wenten Mbok Kade AC niki bergabung Om Swastiastu niki ring widangan kesiman. Wenten niki Pak Gongurah nyarengin ge ayar ring widangan dalung Blitut Nano niki rahaja wengi. Salam kenal napi salam napi niki. Sama-sama sampun bergabung niki nyarengin ge ayar. Sampun nang kije-kije tetap ring tembang terasa siap. Wenten Bulo Sumar sing kije-kije ge nggih. Wenten gede semuanya sepeda wuring udangan buleleng. Wenten niki ide bagus purwuring giri tampak siring nyarengin ge ayah di wangi rahi sarang samir ayu wali. Wenten pada pegok nyarengin Puma Dewa harus ini talor sinamian semotan Fox pun niki sana sampun bergabung. Suksama memang semotan Fox malah jebol sarang ge ayah niki ring tembang tresna.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoga folks dan kerasan ini kesampun waktu yang gaya untuk kami terima program Tembang Tresna. Suk semua banget ini untuk semua folks kami sana-sana bergabung. Dan semua folks semakin waktunya untuk semua ini istirahat nggih benjang. Semangat malih satu hari menuju weekend semua folks. Dilancarkan segala kegiatannya, rezekinya, kesehatannya semua folks nggih. Gaya langsung mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mau kami teman-teman folks sampunang lali puniki eling yang setata baik nih ke menular teman-teman folks nih angin tetap kesarangan 99,3 FM folks Radio Bali voice sangat-sangat sing ada lawan gaya pamit teman-teman folks Om Santis

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Ceng ada lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Baik, itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu, Rahajang Semang Semeton Fox Punapi Gatre Mewali Makin Gus Gandhi Nyaringin Semeton. Tentunya ini Ring Zona Indonesia. Nyantos nampak ringgalah dasi semeng male aja bos sanga-sanga sing ade lawan.

Fox Radio Bali 99.3 FM Voice of Sanga-Sanga Rahajeng Semeng Semeton Punapi Gadre Mewali Gus Gani Niki nge hadir ring ruang siar Semeton nyaringin zona Indonesia Niki Paltan Kaping akhir Niki Mewinan Benjang sampun libur panjang Niki Semeton nge makanya Niki Semeton terus nyaringin Gus Gani ring 087808-5993 utawi danus nyaringin ring sosial media lan taler Niki piringin Gus Gani ring website niki nge foxradiobali.com rada ke mantan sani 99.3 FM. Nah, sempeton niki sani sampun nyaringin suk sama pisah niki malah jebos Gus Gani jagi wacen kita niki nge mawinan makin Gus Gani jagi memberikan informasi dumun terkait perakiran cuaca saking badan meteorologi klimatologi ring wilayah Bali rainan makin kecuali niki ring wawidangan Bangli kentan nge rainan makin niki keprediksi berawan. Nah, setiausan ring wilayah Bangli Renan mangkin niki keprediksi cerah ngeten niki semeton nggih. Nah, ingetan talar niki napi di aktivitas semeton ring renan mangkin niki status siaga yang sademuaste minyak balur sanga-sanga kemanapun perjalanannya karena minyak balur sanga-sanga sudah pasti ya bisa membantu semeton dalam segala hal misalnya masuk angin, pegal-pegal, kesemutan. Pakai selalu minyak balur sanga-sanga, apalagi juga sudah ada yang ukuran travel size, jadi mudah dan ringan dibawa kemana-mana.

Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan Kampung.

0: dengan lawan.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Fox Bali.

Bahana Budaya Indonesia 91,3 FM Fox Radio Bali. Yakin, pokoknya yakin, apapun yang terjadi yakin. Mau dolar naik, mau rupiah melemah, mau IHSG merah semua, mau gajiannya masih lama, mau utangnya makin banyak, pokoknya yakin aja dulu ya. Kata Pak Wayan Sugito niki nggih, ada melaporkan Gus Gandhi, Kute cerah ngene niki. Asi alamnya masih terlalu dingin niki. Gus Gandhi tolong bantu dihitung berapa meterkah jumlah panjang dari liburannya. Malah san ngorang libur panjang niki man gai lebih Gus Gandhi itu ngitung berapa meter kau niki libur panjang nih kena niki ya aduh. Nah yang penting yakin malu Pak Yan, yang penting yakin malu nyak seken sing gitu niki. Rajang samang dalar niki wenten ge citra ring wewidangan Bangli niki sampun nyaringin Gus Gandhi. Dalar niki kepupungan gue niki nge. Nah kinja kone ibi Gus Gandhi, mau tahu aja niki nge. Kepo nih ye, kepo.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mekelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, je ulang tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikannya nih sampun aluh niki kebakte kija-kija, jak tempelur ruwet. Antuk harga sane lebih

0: sanga-sanga Sing Adelawan. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu. Fox

Janganlah sampai berlalu, maka mari kita pupuk biar semakin mesra ya, tapi bukan mesra butan semeton ya. Salah satunya dengan mengisi jalan-jalan, menikmati hidangan yang paling disukai atau menjadi hidangan favorit. Nah, salah satunya semeton bisa langsung berkunjung ke Mango Lango Lake Resto. Selain ada makanan yang sangat bercita rasa yang khas, di Mango Lango Lake Resto juga ada tempat yang bisa menampung 8.000 orang semeton ya, dan juga cocok untuk piknik bersama keluarga atau sekedar refreshing ya. Jadi di sini ada menu yang makeh pisan semeton, banyak sekali ya. Mulai dari ayam, bebek sampai bepasih lan dijamin halal. Tidak ada yang namanya kuliner babi ya semeton ya. Oke, pokoknya halal di sini ya. Nah, semeton tentunya yang mau ya refreshing, mau ngobrol-ngobrol sama keluarga sambil menikmati pemandangan yang sangat indah, percayakan dan langsung saja ke Mango Lango Lake Resto Restoran Kesaringin Keluihan Danu Bage Sake Sanga-Sanga.

0: waktunya Zona Indonesia.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Di ruang rindu kita bertemu, di ruang makan kita menikmati hidangan yang ada. Selamat pagi disapa buat Semeton Fox dan sampun nyarengin niki Wenten Bu Joni lan Pak Joni. Taler niki sampun ngarsa tembang saking leto ruang rindu nggih. Taler kene niki mau kirim salam buat pianak titiange kene niki Wayan Joni Marta ring dalung Made Hendra Gunarta. Semoga sehat selalu kene niki nggih. Sarenggo segandi rajang bertugas kemanten nggih. Suksema niki sampun nyarengin Taler Wenten Semeton niki nggih. Wenten Dian Timirah niki sanering rayane mangke niki kari istirahat karena sedang enggak enak badan gone niki lagi sakit. Semoga sehat segera dan juga buat Semeton Fox dimanapun berada yang hari ini mungkin sedang sakit, semoga lekas sembuh. Jangan lupa selalu gunakan minyak balur sangat-sangat ya untuk meredakan yang namanya beragam penyakitnya Semeton ya. Dan kalau Semeton juga sudah ikut gabung di pagi ini, tentunya Gus Gani akan menyapa ya. Ada Bu Made Warsini di kawasan Nusa Dua. Pak Wayan selamat di Samplangan, terima kasih banyak sudah ikut. Terus ada Aris Sunginda Dinastra yang request lagu Noah Separuh Aku. Dan juga ada Ayu S di pagi ini yang sudah ikut. Nini Seren juga di Gunung Guntur katanya mau request lagu Al Ghazali Kesayangan. Ditunggu dulu ya.

belum sempat ikut ngiring sarangin nemu niki ring 087808 5993 utawi semeton niki san sampun nyaringin sukses mping banget. Malah jebos gue sekarang jadi lanturang untuk tegur-tegur sapa kan dan ingin. Nah, sampun namu gisir dumun semeton informasi lan. Sani tiosan niki sampun gue segan siagi yang talar ingetan selalu gunakan minyak balur sangat-sangat semeton. Yani semeton niki mendui keluhan terkait dengan gatal-gatal yang cukup mengganggu. Silakan gunakan saja produk terbaru dari sangat-sangat sani mewaste gatalin semeton gih.